Masih dengan Daily Tambunan di Spada on Tuesday, teman Pro 2. Waktu kebersamaan kita masih panjang banget ya. Dan untuk kamu nih yang kira-kira sudah dalam perjalanan, hati-hati. Cuacanya cerah nih, teman Pro 2. Untuk yang bawa kendaraan supaya enggak silau, pakai dong kacamata hitamnya. Karena itu lumayan membantu nih di tengah kondisi matahari yang terang benderang seperti ini, teman Pro 2. Biar kamu tuh tidak terlalu memicingkan mata. Mata kamu pun jadi lebih nyaman begitu ya. Oke lah, di jam 7 ini teman Pro 2 masih banyak informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak pastinya. Tapi sebelum saya kasih informasi dan juga puterin lagu-lagu enak lainnya, saya mau menyapa ibu saya dulu nih yang tadi WhatsApp katanya lagi dengerin anaknya siaran, ada Mama Tatu yang sedang bersiap-siap hari ini katanya mau nganterin Zahra. Wah, Zahra ini mau tanding nih teman Pro 2 ya. Mau tanding Popda dia. Jadi ibuku akan mengantar bersama Teh Dina juga dan juga Teh Ona ya, selaku mami dan juga bundanya nih. Mudah-mudahan lancar untuk Zahra, semangat bertandingnya. Semoga bisa menang dan bisa terus apa namanya ya, memberikan hal-hal positif bagi timnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk kamu juga semangat ya teman Pro 2 untuk yang mau aktivitas hari ini ya. Harus semangat karena sebentar lagi saya mau kasih lagunya Nona dengan Rollerblade teman Pro 2.

Mas udah dikasih lagu itu gak semangat, harus semangat makanya ya. Selain itu saya juga punya Shawn Mendes yang ngajakin Camila Cabello dengan Señorita, nomor 2.

0: Lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu untuk kamu yang merasa laku banget, yang ngerasa ganteng banget ya. Saya punya NPD dengan sempurnanya aku. So, tetap di sini, jangan kemana-mana, pokoknya temenin saya terus.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu berdua beberapa tahun terakhir ya membawa tumbler dalam tiap aktivitas kita. Ini kan jadi pemandangan yang semakin umum nih. Awalnya kebiasaan ini tuh muncul sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan yang banyak dipromosikan oleh berbagai komunitas, berbagai perusahaan, dan juga pemerintah. Tapi seiring berjalannya waktu ya, saya tuh jadi bertanya-tanya, apakah gerakan membawa tumbler itu masih sekedar tren atau sudah menjadi kebiasaan dari kita? Nah, gerakan bawa tumbler lahir dari meningkatnya kesadaran terhadap masalah sampah plastik sekali pakai. Botol air minum plastik ini menjadi salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan di lingkungan ya, mulai dari perkotaan hingga kawasan wisata. Jadi kalau misalnya kita dengan tumbler yang bisa dipakai berulang kali teman-teman berdua ya, kita itu bisa nih mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai secara signifikan. Pada awal kemunculan memang ya, tumbler ini sempat menjadi bagian dari tren gaya hidup. Banyak orang memilih tumblers dengan desain-desain yang unik, warna yang menarik ya, atau merek tertentu sebagai aksesori pendukung aktivitas sehari-hari. Bahkan sejumlah kedai kopi yang di Bogor pun ya menawarkan nih potongan harga bagi pelanggan yang bawa wadah minum sendiri. Nah, faktor gaya dan tren ini turut mendorong popularitas penggunaan tumbler di berbagai kalangan teman Pro 2 ya. Tapi sekarang nih fungsi tumbler kayaknya mulai bergeser nih dari sekedar simbol gaya hidup menjadi kebutuhan praktis. Iya enggak sih? Saya sendiri nih sekarang kalau enggak bawa tumbler tuh repotnya aduh ampun-ampunan ya. Kalau pengen minum jadi repot. Jadi banyak orang yang bawa tumbler juga karena lebih hemat, mudah digunakan, dan juga membantu menjaga ketersediaan air minum selama kamu beraktivitas. Jadi untuk kamu yang mau bersiap-siap, jangan lupa tumblernya dibawa ya, diisi dulu dengan air minum.

Emang berdua makin kesini ya, tren yang muncul di internet tuh semakin kesana. Ada tren ini nih, telur beku. Tompro 2, tahu gak sih kamu telur beku? Jadi si telur ini dibekuin ya, telur utuh gitu ya. Telur utuh dibekuin bersama dengan cangkangnya. Nah sebelum digoreng, jadi mini egg. Kelihatannya menarik sih ya, tapi ternyata tren ini tuh beresiko untuk kesehatan Tompro 2. Jadi menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, membekukan telur dalam cangkang tidak disarankan karena beresiko untuk kesehatan. Jadi saat cairan di dalam telur ini membeku ya, volumenya akan mengembang dan dapat menyebabkan cangkangnya retak Tompro 2. Dan retakan inilah yang menjadi masalah utamanya. Jadi kerusakan pada cangkang bisa menghilangkan lapisan pelindung alami telur Tompro 2. Akibatnya bakteri itu bisa masuk ke dalam telur tanpa terdeteksi. Selain itu ya, proses pembekuan tidak membunuh bakteri yang mungkin sudah ada sejak awal. Kalau misalnya si telurnya itu sudah terkontaminasi sebelumnya, bakteri itu akan tetap bisa bertahan di dalam freezer. Nah, ketika telur beku kemudian dicairkan, dipotong dan dimasak, resiko penyakit bawaan makanan tetap ada, Tompro 2. Salah satu bakteri yang dikhawatirkan, apalagi kalau bukan si Salmonella. Jadi ada baiknya sih, kalau mau bikin telur, sewajarnya saja, Tompro 2 ya. Gak usah dimacem-macemin yang sampai beresiko, ya gak?

0: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pake minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

Tahun 2022, brand besar Apple mengumumkan pembaruan besar untuk fitur keamanan anak dan juga parental control dalam ajang WWDC 2026 ya. Di mana perusahaan itu akhirnya menghadirkan nih sederet fitur baru yang memungkinkan orang tua mengontrol apa yang dilihat anak, siapa yang bisa mereka hubungi, sampai kapan mereka boleh mengakses aplikasi tertentu. Nah, fitur ini kan hadir di tengah meningkatnya kekhawatiran ya soal keamanan anak di dunia digital. Di Indonesia sendiri, tahun 2022, isu pelindungan anak di internet semakin mendapat perhatian seiring pembahasan berbagai aturan ketat nih terkait penggunaan media sosial dan juga platform digital oleh anak-anak ya. Dan Apple bilang pendekatan yang mereka ambil berfokus pada pemberian kontrol kepada orang tua tanpa menghilangkan fleksibilitas yang dibutuhkan setiap keluarga. Wow, good job ya, bagus banget.

Teman berdua, bukan rahasia lagi ya kalau misalnya bau badan ini menjadi salah satu masalah yang sering dialami remaja saat memasuki masa pubertas. Nah, kondisi ini seringkali mempengaruhi rasa percaya diri, terutama pada saat berinteraksi dengan teman sebaya. Walaupun dianggap wajar karena perubahan hormon ya, ternyata ada sejumlah kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari itu bisa memperparah munculnya bau badan. Jadi secara medis ya, bau badan itu nggak muncul karena keringat semata. Keringat yang diproduksi oleh tubuh kita sebenarnya nggak ada baunya. Nah, aroma nggak sedap itu muncul ketika keringat bercampur dengan bakteri yang hidup di permukaan kulit, terutama pada area lembab seperti ketiak, ya, selangkangan, dan juga kaki. Nah, masa pubertas membuat kelenjar keringat menjadi lebih aktif sehingga resiko munculnya bau badan semakin tinggi. Maka dari itu nih, untuk kamu yang jarang mandi ya, jarang mandi ini menjadi salah satu kebiasaan yang sering menjadi penyebab bau badan, atau kamu tipikal yang malas bersih-bersih misalnya, bersih-bersih tubuh secara menyeluruh ya setelah beraktivitas, hati-hati juga, itu bisa bikin bau badan ya. Apalagi kalau kamu aktif berolahraga atau banyak beraktivitas di luar ruangan, kan pasti cenderung lebih keringetan ya. Kalau misalnya tubuh kamu nggak segera dibersihkan, bakteri akan berkembang biak dan menghasilkan aroma yang tidak sedap. Maka dari itu, untuk kamu yang suka beraktivitas sampai keringetan, olahraga apapun lah ya, begitu selesai dan sampai rumah misalnya, langsung bersih-bersih teman pro 2, biar kamu nggak bau badan, oke? Okay?

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Rasti band asal Bogor ya, yang punya lagu Jalan R.E. Marta Dinata ini tahun 2. Jadi untuk kamu yang punya kenangan juga nih, sama seperti ceritanya lagu The Dusty Rasti dengan Jalan R.E. Marta Dinata di jalanan tersebut. Waduh, cocok ya berarti lagunya. Kebayang tuh Jalan R.E. Marta Dinata itu kan, dia punya flyover yang ikonik banget ya. Lagi cerah tuh, gunung-gunungnya kelihatan tuh di Jalan R.E. Marta Dinata itu tuh. Jadi mudah-mudahan kamu suka dengan lagunya yang udah saya puterin, teman Pro 2. Kalau pengen lagunya naik di chart, karena lagu ini baru masuk chart Lintang 20 Cita Kita Kencana, kamu bisa sering-sering request ya. Jadi kamu juga sekaligus mensupport band asli Bogor. Ya sudahlah kalau begitu, teman Pro 2. Udah mau masuk jam 9. Memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada, teman Pro 2 masih banyak nih lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin. Tapi yang jelas di jam 9 ini kita nanti bakal buka salah satu topik pembahasan. Kalau misalnya hari Selasa itu kita punya tema tentang moderasi beragama, kira-kira kayak gimana sih topik yang bakal kita angkat hari ini? Oh, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 ya, karena sebentar lagi di jam 9 ini saya mau kasih lagunya Blackpink dengan Champion, teman Pro 2.

Tapi sabar, lagu ini secara fullnya bakal kamu dengarkan kira-kira 5 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Tetap di Pro 2 FM bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di situ.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yuk kita mulai bahas tentang moderasi beragama. Hari ini saya akan mengangkat topik tentang bijak memilih konten keagamaan di era media sosial. Bukan tanpa alasan kita ngangkat judul ini teman pro 2 ya. Karena nih kalau misalnya dulu belajar agama itu kan identik dengan datang ke tempat ibadah, mengikuti kajian atau bertanya langsung kepada guru dan juga tokoh agama. Tapi sekarang ya, semuanya bisa diakses hanya lewat layar ponsel. Dalam hitungan detik, kita bisa menemukan ribuan video ceramah, potongan kajian, kutipan motivasi, sampai diskusi keagamaan yang bertebaran di media sosial. Nah, kemudahan ini tuh tentu menjadi hal positif ya, karena ilmu semakin mudah dijangkau oleh siapa saja. Tapi di sisi lain, nggak semua informasi yang beredar punya konteks yang utuh. Karena nggak jarang juga nih, konten yang dibuat untuk menarik perhatian, memancing emosi, atau bahkan memperuncing perbedaan. Nah terus gimana nih cara kita sebagai anak muda menyikapi derasnya arus informasi keagamaan di media sosial? Terus gimana sih supaya kita tetap bisa belajar agama tanpa terjebak pada informasi yang keliru atau sikap yang berlebihan? Kita bakal bahas sama-sama nih teman berdua ya. Yang namanya media sosial sekarang ini kan sudah menjadi salah satu sumber informasi utama untuk generasi muda. Banyak banget anak muda mendapatkan wawasan keagamaan lewat video pendek, podcast, live streaming, maupun konten edukasi yang tersebar di berbagai platform digital. Nah, fenomena ini tuh nunjukin kalau misalnya teknologi membuka akses yang lebih luas terhadap pengetahuan keagamaan. Tapi, karena sifat media sosial yang serba cepat, informasi ini seringkali disampaikan secara singkat, sehingga berpotensi kehilangan konteks yang sebenarnya. Nah, moderasi beragama ngajarin kita nih tentang pentingnya memahami informasi secara utuh dan gak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya dari satu sumber teman pro 2. Begitu.

Kita bahas lagi nih teman Pro 2 ya. Kamu perlu tahu di media sosial, konten yang paling banyak ditonton belum tentu yang paling akurat. Jadi seringkali nih konten yang bersifat kontroversial atau provokatif lebih mudah menarik perhatian dibandingkan konten yang edukatif. Akibatnya nih, sebagian anak muda lebih mudah terpapar informasi yang menimbulkan perdebatan dibandingkan yang membangun pemahaman. Maka dari itu penting untuk memeriksa latar belakang sumber informasi, kredibilitas narasumber, serta membandingkannya dengan sumber lain yang terpercaya. Gitu sama Pro 2. Yang namanya moderasi beragama ini ngajak masyarakat untuk bersikap kritis sekaligus terbuka dalam menerima informasi. Terus ya, gak disadarin sama kita, algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang serupa dengan apa yang sering kita tonton atau kita sukai. Akibatnya teman Pro 2, seseorang bisa terus-menerus menerima sudut pandang yang sama dan jarang melihat perspektif lain. Dalam jangka panjang, hal ini tuh bisa menciptakan ruang gema atau echo chamber ya, yang membuat seseorang merasa bahwa pandangannya adalah satu-satunya yang benar. Nah, moderasi beragama ngajarin kita keseimbangan nih dan juga keterbukaan untuk memahami keberagaman pemikiran yang ada di masyarakat. Begitu. Nah, kalau misalnya kamu nih mencari informasi atau belajar tentang agama, kamu lebih percaya dari media sosial atau langsung dari guru, ustadz, pemuka agama, sumber resmi, apapun lah ya, tergantung agama kamu nih. Kamu lebih percaya langsung ke mereka atau lewat media sosial? Yuk bisa langsung di-share di 0811 111 5222.

0: asal keren sae nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten Ibu, ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

Kita mulai bacain deh WhatsApp dari kamu nih, teman Pro 2, terkait dengan pertanyaan saya. Kalau kamu tuh mencari informasi atau belajar tentang agama, itu langsung ke gurunya atau ke media sosial? Pertanyaannya gampang sebenarnya ya. Ada Raffi nih, Raffi di Bogor Tengah. Raffi bilang kalau aku biasanya lihat di media sosial dulu buat nambah wawasan, tapi ngecek lagi ke sumber yang lebih terpercaya supaya gak salah paham. Bagus, dicek and recheck ya. Ada juga Nabila, pelajar di Cibinong. Nabila bilang, saya lebih nyaman belajar langsung dari guru atau ustadz karena bisa tanya kalau ada yang belum paham. Setuju ya. Sedangkan kalau Andra di Bogor Barat, Andra bilang, menurut saya dua-duanya penting Del. Media sosial buat asik cepat, tapi pendalaman materinya tetap harus dari sumber yang kompeten. Itu juga bagus ya. Sedangkan Salsa di Dramaga bilang, kadang saya nemuin tuh kajian menarik dari media sosial, tapi biasanya saya cari versi lengkapnya supaya nggak cuma dapat potongan informasinya aja. Nah ini, jadinya kita mesti mau ya belajar langsung ke gurunya, ke guru-guru kita teman Pro 2 ya, terkait apa yang kita pelajari tentang agama. Jangan cuma berpatokan ke sosial media aja.

Oke lah, nomor 2 sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di Spada untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan apa yang udah saya share ini memberikan dampak baik untuk kamu nomor 2 dan bikin kamu semangat untuk menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Saya pamit dulu, saya bakal balik lagi besok malam nomor 2 dan saya tutup kebersamaan kita dengan lagu dari Diva Barus, hampir salah saya. Diva Barus and Hindia dengan Nafas. Lili Tambunan pamit. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produe. Teman Produe, apa kabarnya nih di siang hari ini ya? Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Nih teman Produe, di siang hari ini kayak panasnya lumayan terik ya. Tadi aku perjalanan ke sini kayak lumayan agak berasa gitu ya teman Produe. Tapi apapun cuacanya gitu ya, semoga kamu tetap bersemangat untuk menjalani hari ini ya teman Produe. Apapun aktivitas kamu, apapun kegiatan kamu. Dan teman Produe, untuk kamu mungkin yang pengen lagi nih ngembaliin semangatnya gitu ya di jam 10 pagi ini, kalau kamu mau request-request lagu kesukaan kamu gitu ya, ada yang kayaknya pengen banget lagi kamu denger gitu ya lagu kesukaan kamu, boleh banget nih kasih tahu aku di WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222 atau bisa lewat fitur live chat kita yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Produe. Dan teman Produe, untuk membuka siang hari ini gitu ya, aku akan puterin satu lagu dulu nih dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ini dia, enjoy teman Produe.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada request yang masuk nih dari Kak Sarah di Dramaga Bogor. Katanya, halo Kak, aku mau request lagu dong, yang kayaknya juga dari beberapa hari lalu di FYP aku nih lewat terus gitu ya. Walaupun nih kayaknya lagunya juga udah lumayan lama ya, sering FYP katanya. Ini adalah Yungkai Blue, teman Pro 2, katanya buat semua yang lagi kerja, semoga tetap fokus dan semangat sampai jam pulang nanti katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Yungkai yang Blue nih. Dan ada juga request dari Kak Fanny di Bogor, katanya mau request lagunya Billie Eilish yang Bird of Feather, katanya untuk menemani aku yang udah siap-siap mau maksi. Waduh, udah siap-siap mau maksi nih ya, baru setengah 11 nih. Oke deh kalau gitu, apapun aktivitas kamu gitu ya, semoga kamu menikmati. Dan nanti akan aku puterin juga lagunya Billie Eilish yang Bird of Feather setelah yang satu ini. Ini dia Blue dari Yungkai. Enjoy teman Pro 2.

Masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada lagi nih request yang masuk dari Intan di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel dan juga semua pendengar Pro 2. Katanya, aku mau request dong lagunya Coldplay yang Yellow. Katanya lagu ini spesial nih buat seseorang gitu ya, yang membuat hari-hari terasa lebih indah. Semoga suka dan bisa dengerin, bisa ikut nyanyi pas dengerin lagu ini katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya Yellow-nya dari Coldplay ini. Dan ada juga yang request lagi teman Pro 2, ada dari Kariski di Gunung Putri Bogor. Katanya mau request lagunya Komang Raim Laodeka katanya gitu ya. Semoga yang dengerin Pro 2 sehat-sehat selalu dan untuk kakak penyiarnya semangat terus katanya. Oke, terima kasih aku sudah disemangatin gitu ya. Nanti aku puterin lagunya Komang setelah yang satu ini dia Yellow by Coldplay.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah ada lagi nih request yang masuk ke WhatsApp-nya kita ya. Dan ini ada dari Kak Bella di Sukaraja Bogor. Katanya mau request lagunya Rose dan Bruno Mars yang apa teh katanya ya. Siang kakak penyiar, katanya semoga selalu sehat dan semangat terus siarannya. Katanya request ini aku kasih katanya untuk teman-teman nih yang kayaknya lagi agak overwhelmed ya dengan tugas-tugas di kampus. Katanya semoga cukup terhibur dengan requestan nih yang aku minta ke kakak penyiar siang hari ini. Oke deh, semoga lagu yang satu ini juga bisa nyemangatin teman-temannya Bella ya. Semangat terus ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya agar cepat selesai dan segera lulus gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Ada dari Kavina, katanya mau request lagunya Eva Celia yang Rangga Cinta. Katanya katanya lagi kepikiran nih, keinget sama filmnya katanya ya. Tiba-tiba lewat aja gitu di kepalanya, terus pengen dengerin lagu OST-nya Rangga dan Cinta katanya. Oke, kalau gitu nanti Rangga Cintanya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia APT dari Rose dan juga Bruno Mars.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Timnas voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam lanjutan turnamen yang berlangsung sengit hingga 5 set. Skuad merah putih sebenarnya mampu memberikan perlawanan yang ketat, namun pada akhirnya kalah dengan skor 2-3. Pertandingan berlangsung menarik dengan kedua tim yang saling mengejar poin sejak set pertama. Meski belum berhasil meraih kemenangan, para pemain Indonesia menunjukkan

keputusan investasi. Itu dia info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya dalam mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Ayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM Radio Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih ada nih request yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Fadil nih di Bogor, katanya mau request lagunya Charlie Puth yang Change. Katanya, halo selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Charlie Puth yang Change. Yang Changes untuk diputarkan di siang ini sambil aku menunggu Maxi hari ini. Katanya Maxi makan siang teman Pro 2. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Charlie Puth nih untuk nungguin kamu, nungguin, nemenin kamu nunggu makan siang. Dan ada juga nih dari Kak Awan di Baranang Siang, katanya halo Kak Idel, selamat siang, aku Awan dari Baranang Siang, request lagu JKT48 dong yang Raja Hati. Terima kasih Kak, semangat terus siarannya katanya. Oke, terima kasih juga udah disemangatin. Nanti Raja Hatinya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Charlie Puth, Changes. Enjoy teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
2: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

lanjut lagi teman Pro 2, bacain request dari teman Pro 2 nih. Ada dari Kak Andin di Bojonggede, katanya, "Selamat siang Kak Ideal, aku Andin di Bojonggede. Aku mau request dong lagunya Niki yang You'll Be In My Heart untuk menemani aku," katanya, "yang sedang istirahat di siang hari ini. Dan untuk Kak Ideal, semangat terus siarannya," katanya. Terima kasih. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Niki yang You'll Be In My Heart. Dan ada juga nih request lagi dari Kak Vivi, katanya mau request lagunya Salma Salsabil yang Berharap Pada Timur, katanya tolong diputarkan ya Kak, terima kasih, katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Salma Salsabil, tapi setelah yang satu ini dia You'll Be In My Heart dari Niki. Enjoy teman Pro 2.

langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 ada request lagi nih yang masuk dari Amira di Bogor. Katanya mau request lagu barunya Salma Salsabil yang Hachu. Ini katanya liriknya relate gitu ya, jadi pengen dengerin gitu ya di siang hari ini sambil istirahat di kantor katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Dan untuk teman Pro 2, aku juga mau info nih ke kamu kalau azan zuhur akan berkumandang jam 11 lewat 56 gitu ya di siang hari ini untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan untuk itu nantinya aku akan puterin kamu juga lagu-lagu religi, dan aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagunya Salma Salsabil, Hachu. Enjoy teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nih sama aku Idel ya, yang nemenin kamu pastinya di santai siang hari ini sampai dengan jam 3 sore nanti ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, siang-siang gini, panas-panas gini nih. Nah, teman Pro 2 kira-kira udah maksi belum makan siang gitu ya? Mungkin di antara teman Pro 2 ada yang lagi makan siang, ada yang udah selesai makan siang, atau bahkan mungkin ada yang baru kepikiran mau makan siang apa ya hari ini gitu. Nah, ngomongin soal makan siang nih teman Pro 2 ya, katanya nih kulinernya Indonesia gitu ya masuk ke daftar 15 negara dengan kuliner terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026 ini. Nah, jadi katanya nih Taste Atlas ya ngerilis daftar 100 best cuisine in the world berdasarkan 590.000 lebih rating yang valid gitu ya terhadap 18.912 makanan tradisional dari berbagai negara nih. Dan katanya penilaian yang satu ini nih mengukur kualitas kuliner tradisional gitu ya melalui rata-rata skor makanan khas, bukan berdasarkan popularitas destinasi wisata maupun restoran modernnya nih. Nah, tapi katanya dalam daftar yang satu ini gitu ya, ada beberapa negara juga nih yang menempati posisi yang tinggi gitu ya, termasuk Italia nih menempati posisi pertama, diikuti juga dengan Yunani dan Peru. Dan Indonesia sendiri tadi udah aku sebutin ya, masuk ke dalam jajaran 10 besar dunia dengan skor 4,48 gitu ya. Dan ini nunjukin nih teman-teman berdua ya, memang kekayaan cita rasa, tradisi, dan keragaman kuliner kita tuh udah amat sangat patut dan valid gitu ya untuk dicicipin sama orang-orang yang yang mungkin gak datang dari negara kita gitu ya. Dan makanan kita juga sudah mengglobal teman Pro 2. Jadi kamu udah kepikiran belum nih mau maksi pakai makanan kuliner Indonesia dari mana?

buat kamu nih kayaknya yang suka doom scrolling gitu ya, kayak buka HP nih sebentar, tahu-tahu malah scrolling 2 jam gitu ya. Nah, teman Pro 2, ada yang namanya fitur baru nih dari Google, yaitu Dream Bins nih. Nah, ini salah satu solusi ya katanya dari Google buat kamu yang susah banget berhenti dari doom scrolling. Nah, ini katanya adalah salah satu aplikasi baru ya dari Google Labs yang terhubung ke Gmail, terus ke kalender, foto, YouTube, dan juga riwayat pencarian kamu. Nah, nanti katanya datanya tuh diubah gitu ya jadi cerita harian atau dipersonalisasi. Nah, jadi katanya setiap hari nih kamu cuma bisa dapat 10 sampai 14 cerita aja gitu ya, bergambar watercolor gitu. Setelah itu dia akan berhenti nih, bukan jadi kayak infinite scroll gitu ya. Kalau ada teman di foto gitu ya, wajahnya ikut dimasukkan ke ilustrasi katanya. Nah, tapi teman Pro 2, di Indonesia nih belum ada gitu ya kayak programnya, fiturnya gitu ya, karena saat ini baru tersedia untuk pengguna Google AI Ultra di Amerika Serikat, dan pengguna lainnya bisa masuk nih katanya ke waitlist gitu. Jadi Google sekarang kayak lagi apa ya, semacam punya misi gitu ya, lebih sedikit konten justru lebih disukai. Bener apa enggak kalau menurut kamu teman Pro 2?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

02, waktunya ngerti bola di siang hari ini. Dan ini adalah salah satu program atau segmen ya, untuk kamu nih mungkin yang mau ngikutin Piala Dunia gitu ya, dan penasaran banget apa aja sih info-info seputar Piala Dunia nih. Dan untuk info di siang hari ini, yang pertama ya, ada kabar terbaru nih katanya dari persiapan Piala Dunianya 2020. Nah, pelatih timnas Brazil nih katanya Carlo Ancelotti resmi memanggil Anderson untuk memperkuat skuad Selecao. Dan pemanggilan ini katanya dilakukan setelah bek kanan muda Wesley Franca mengalami cedera paha ya pas lagi uji coba melawan Mesir dan dipastikan absen dari turnamen. Dan Federasi Sepak Bola Brazil nih menyebut bahwa Wesley tetap menjadi salah satu bagian penting dalam perjuangan Brazil gitu ya untuk memburu gelar Piala Dunia ke-6. Sementara itu, katanya Anderson yang tampil bersama Atalanta BC akan menambahkan kekuatan di lini tengahnya Brazil jelang laga perdana grup C, dan ini akan menghadapi Maroko katanya ya. Brazil juga katanya bakalan ketemu sama Haiti nih dan juga Skotlandia dalam fase grup. Itu dia teman Pro 2, info pertama kita di Ngerti Bola siang ini. Kalau gitu kita dengerin dulu nih lagu enak yang mau lewat yang satu ini.

Balik lagi di Ngerti Bola teman Pro 2. Dan info selanjutnya nih, ada kabar baik yang datang dari kubu timnas Brazil nih jelang Piala Dunia 2026. Nah katanya nih Neymar ya dikabarkan udah menunjukkan perkembangan yang positif nih dalam proses pemulihan cedera betis yang kayaknya sempat membuat penampilannya nih di turnamen juga diragukan ya, apakah Neymar akan bermain atau enggak. Nah tapi nih hasil pemeriksaan MRI terbarunya nunjukin kondisi sang bintang nih ya terus membaik dan peluangnya tampil bersama Selecao semakin terbuka pastinya. Dan tim medis Brazil juga katanya akan terus memantau gitu ya serta menjalankan program pemulihan khusus nih untuk Neymar mencapai kebugaran yang maksimal. Dan pelatih Carlo Ancelotti pun katanya optimis ya pemain berusia 34 tahun ini bisa siap untuk laga pertama atau kedua Brazil di fase grup. Dan katanya Brazil sendiri bakal ngawalin perjuangan di Pildun 2026 nih menghadapi Maroko akhir pekan ini teman Pro 2.

0: Masih di Ngerti Bola, teman Pro 2 ya. Dan info terakhir nih, atau info ketiga gitu ya, di Ngerti Bola di siang hari ini ada dari para pemainnya skuad Iran nih. Nah katanya timnas Iran bakal ngehadapin situasi yang gak biasa pastinya ya di Pildun 2026 ini. Karena berdasarkan ketentuan visa nih yang diterima skuad tim Meli, para pemain cuma diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan dan diwajibkan meninggalkan negara tersebut ya setelah laganya selesai. Nah kebijakan ini memang diberlakukan katanya di tengah ketegangan diplomatik ya yang masih berlangsung nih di antara kedua negara. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazi Pasandideh gitu ya. Dan dia mengatakan nih ketentuan tersebut memang merupakan bagian dari syarat visa yang diterima timnas Iran menjelang turnamen. Dan katanya nantinya pemain Iran hanya diizinkan masuk ke Amerika Serikat pada hari pertandingan dan harus meninggalkan negara Amerika tersebut setelah laganya berakhir. Dan akibat situasi yang satu ini, Iran nih membatalkan rencana menjadikan Tucson ya, menjadi Tucson Arizona sebagai base camp dan memilih bermarkas di Tijuana. Dan Meksiko selama Piala Dunia berlangsung, FIFA juga telah menyetujui perpindahan pusat pelatihan untuk timnas Iran tersebut. Gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itu dia tadi info seputar Ngerti Bola di siang hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang penasaran ada info-info terbaru apa ya soal Piala Dunia yang sebentar lagi banget bakalan mulai gitu ya, jangan lupa untuk pantengin terus Ngerti Bola setiap jam 1 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bola.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tuan Pro 2, kamu pernah gak sih kayak kalau lagi di jalan gitu ya, terus kamu tuh ngelihat jalanannya bolong, atau mungkin lagi jalan malam-malam gitu ya, apalagi naik motor gitu, di pinggir jalannya lampunya pada mati gitu. Agak scary-scary gitu ya Tuan Pro 2 ya, agak serem gitu. Nah, tapi Tuan Pro 2, apapun keluhan kamu nih soal mungkin jalan rusak, atau mungkin lampu jalan yang mati, atau mungkin kamu pernah ngerasain juga pelayanan publik tuh yang gak sesuai sama harapan kamu gitu ya. Nah, kamu nih bisa ceritain aja Tuan Pro 2 langsung di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya cerita atau keluhan kamu nih bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait tadi Tuan Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya, pukul jam 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor nih. Atau kamu bisa infoin ke WhatsApp-nya di 0815x4200, atau by phone juga bisa 02518312450. Nah, yang kamu bisa dengerin Pro 1 Bogor gitu ya di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi kalau ada yang mengganggu kamu gitu ya soal pelayanan publik atau mungkin fasilitas yang kurang memuaskan, kamu bisa aduin dan laporin ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor.

kesukaan dan kebanggaannya warga-warga Indonesia sebelumnya ya, yaitu Sinteyong nih katanya balik lagi ke Indonesia untuk menjadi pelatih baru di Persija nih teman Pro 2. Dan ini kayaknya juga salah satu era barunya Persija Jakarta ya, yang kayaknya bakalan resmi dimulai nih. Sinteyong nih diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Macan Kemayoran lah ya sebutannya, dalam acara yang digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Senin kemarin nih teman Pro 2. Dan katanya pelatih asal Korea yang satu ini nih dikontrak selama 3 tahun untuk bisa mimpin Persija menghadapi musim-musim mendatangnya nanti. Dan kalau ngomongin soal Sinteyong nih, kayaknya udah gak asing lagi lah ya bagi pecinta sepak bolanya Indonesia gitu ya, setelah mungkin hampir 6 tahun ya menangani timnasnya Indonesia dan membawa sejumlah pencapaian yang cukup bersejarah sekali untuk Indonesia ya. Dan katanya sekarang dia memulai nih tantangan baru di level klub bersama Persija. Kita lihat nanti teman Pro 2 ya, kira-kira Persija di bawah Sinteyong akan seperti apa.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling prestasi, dan semoga Argentina jagoan

kedua, kalau ngomongin soal resepsi pernikahan manusia, kayaknya udah biasa ya teman Prodo ya, pernikahan manusia. Nah ini ada momen resepsi yang cukup unik nih. Ada dari resepsi orang utannya Kalimantan yang bernama Jennifer, dan juga orang utan yang ada di Jepang yaitu Hayato nih. Dan katanya nih, Jennifer dan Hayato ini resmi diperkenalkan kepada publik Jepang ya, secara bersamaan tuh waktu hari Sabtu kemarin teman Prodo. Dan salah satu momen istimewa ini digelar dalam acara orangutan Jennifer dan Hayato unveiling ceremony di kebun binatang Tobe Ehime gitu ya. Nah jadi Jennifer ini adalah orangutan Kalimantan yang dikirim dari Taman Safari Indonesia melalui program kerjasama penangkaran internasional yang katanya sekarang ini memang dipasangkan dengan Hayato, yaitu orangutan Kalimantan asli kelahiran Jepang. Nah pertemuan mereka nih pastinya juga menandai ya eratnya persahabatan kedua negara gitu ya, untuk menjaga satwa yang sudah terancam punah teman Pro 2. Jadi ini salah satu bentuk dari upaya konservasi gitu ya, supaya orangutan ini tidak punah gitu. Dan perayaan ini juga katanya dihadiri langsung nih sama Gubernur Ehime Tokihiro Nakamura, para pejabat setempat, serta juga perwakilan KBRI Tokyo. Nah katanya juga pas pernikahannya berlangsung gitu ya, para pengunjung tuh happy gitu ya, menikmati kemeriahan acaranya gitu ya. Dan juga katanya ada penampilan seni angklung, tarian tradisional, makanan khas Nusantara, sampai pertunjukan melukis langsung oleh seniman Yoshinari Ishimura. Kita doain aja ya, semoga upaya konservasi ini berjalan dengan baik ya teman Pro 2, dan orang utan dijauhkan dari kata kepunahan.

Teman Pro 2, yo, untuk kamu yang Army nih, Teman Pro 2, mana suaranya gitu ya. Ini kayaknya ada salah satu kabar yang bikin jantung kamu deg-degan ya. Apa kamu juga salah satu yang udah nge-war tiketnya nih di jam 1 siang, 1 siang, jam 12 siang tadi. Nah karena nih hari ini ya, tiket konsernya BTS World Tour Arirang in Jakarta resmi dijual nih. Dan mungkin buat para Army nih yang punya membership gitu ya, kamu nih udah bisa ikutan presale kan ya, tadi dari jam 12 siang sampai dengan jam 10 malam nanti, Teman Pro 2. Jadi kalau untuk kamu yang kayaknya kepengen banget nonton BTS, jangan sampai kesiangan atau malah lupa password akunnya ya. Tapi harusnya di jam 2 ini antrian sudah lumayan panjang ya, Teman Pro 2 ya. Dan memang ini konsernya sendiri ya bakal digelar 2 hari gitu ya, di tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan memang yang bikin makin spesial lagi nih, ini jadi salah satu momen yang paling tunggu-tunggu ya, karena memang BTS nih bakal tampil sebagai grup yang lengkap di Indonesia setelah sekian lama. Nah kalau kamu nih Teman Pro 2 ya, apalagi untuk kamu para ARMY, kira-kira aku mau tanya, apakah kamu sudah dapat tiketnya atau belum nih di siang hari ini?

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin tiket world tour-nya BTS di Jakarta nih, dan kali ini ada info lagi nih soal girl group dari Korea juga nih teman Pro 2 ya. Katanya nih Kat Sai, Le Sserafim dan juga Eilidh berkolaborasi untuk single barunya yang berjudul Iconic by Mistake gitu ya. Dan katanya nih single yang satu ini gitu ya udah dikasih first look visualnya gitu ya, yang dirilis pada tanggal 8 Juni lalu nih teman Pro 2. Dan ini katanya salah satu proyek kolaborasi yang udah diberikan teaser ya sama Hype, dan mereka bakal ngerilis single yang berjudul tadi itu Iconic by Mistake. Dan katanya lagu ini sendiri nih bakalan dijadwalin rilis secara resminya pada tanggal 12 Juni. Sementara katanya video musiknya bakalan tayang lebih awal nih pada tanggal 11 Juni. Nah, tapi sampai saat ini sih masih belum banyak informasi ya yang dikaitin mengenai kolaborasi tersebut. Nah, kira-kira aja nih kita tunggu ya teman Pro 2, apa yang bikin tambah penasaran, dan kayaknya ini salah satu kolaborasi yang cukup bisa sangat memungkinkan untuk meledak ya teman Pro 2 ya. Walaupun gitu ya teman Pro 2, walaupun belum banyak sneak peeknya gitu ya, banyak fans yang kayaknya udah excited banget nih untuk ngelihat 3 girl group ini dari generasi yang berbeda di dalam satu proyek. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 salah satu yang ngikutin mereka bertiga gak ya nih, Kat Sai, Le Sserafim dan Eilidh, dan kamu salah satu yang udah penasaran banget gak sih sama kolaborasi dari ketiga girl group ini?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kemarin nih lagi rame banget juga ya diobrolin dan jadi salah satu kayaknya lumayan viral ya, Ariana Grande nih ya, akhirnya balik lagi ke panggung lewat Eternal Sunshine Tour yang resmi dibuka di Oakland di California pas Sabtu kemarin ya. Dan tour ini tuh jadi salah satu tour pertamanya Ariana gitu ya, atau comebacknya Ariana, makanya kayak rame banget dan antusias penggemarnya luar biasa gitu ya. Dan ini sejak berakhirnya Sweetener World Tour ya pada tahun 2019 dan sekaligus menandai ya tadi itu comebacknya Ariana sebagai performer nih. Setelah beberapa tahun terakhir memang dia lebih fokus ke dunia acting ya teman Pro 2 ya, termasuk juga lewat film Week yang kemarin tuh rame banget dan membawa meraih nominasi Oscar. Nah katanya nih setlist pembukanya kemarin juga di Sunshine Tour nih memadukan lagu-lagunya Ariana gitu ya, dari hit-hit favoritnya ada Thank You Next, Seven Rings, ada Position, dan ada juga Into You. Nah konser ini juga ngehadirin ya berbagai referensi visual pastinya ya dari perjalanan karirnya Ariana, termasuk kemunculan high ponytailnya dia nih yang ikonik gitu ya, dipakai lagi kemarin pas lagi tampil teman Pro 2, sampai adegan penutup yang rame banget diobrolin gitu ya saat dia keangkat ke udara gitu ya, dia terbang ke atas gitu teman Pro 2. Nah ini salah satu yang rame diobrolin di internet juga teman Pro 2. Nah kalau kamu nih teman Pro 2 salah satu yang suka Ariana Grande dan ngerasa happy gak dia comeback lagi nih sebagai performer musik bukan acting?

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum

kita akan memasuki jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nih teman Pro 2 ya. Untuk kita teman Pro 2, aku Idel pamit undur diri nih dari santai siang hari ini. Dan aku mohon maaf ya teman Pro 2 apabila ada salah-salah kata selama siaran, dan semoga informasi yang aku kasih ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. What's up teman Produ? Ada Adam di sini yang siap menemani lo di sore ceria edisi kali ini, teman Produ. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahkan ke ruang denger lo, teman Produ. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh, teman Produ, gue mau muterin lo lagu enak lo sebagai lagu pembuka juga nih di perjumpaan kita kali ini. Ada A Close dari Jisoo featuring Zayn. Enjoy.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar nih, teman Prodo, yang mendorong inovasi dalam pengembangan jamu agar mampu menembus pasar global gitu. Hal ini disampaikan waktu dia menghadiri Festival Jamu Nusantara di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta hari Minggu kemarin, teman Prodo. Dan menurut Iren nih, jamu merupakan bagian dari identitas Indonesia yang perlu dilestarikan gitu, melalui pendekatan yang lebih modern dan relevan tentunya. Kayak aku ingat waktu itu aku pernah dialog sama salah satu UMKM yang menjual jamu gitu. Dia bilang salah satu cara supaya jamu masih dilirik sama anak muda adalah dengan promosi, kemasan, dan cara penyajian yang relevan dengan generasi sekarang gitu, teman Prodo. Dan sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar juga menyebut potensi ekonomi jamu dapat mencapai 350 triliun per tahun, teman Prodo, apabila dikelola dengan baik gitu. Karena itu, dia juga mendorong generasi muda untuk ikut mengembangkan jamu nih sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Salah satunya dengan membuat UMKM-UMKM kreatif, inovatif, yang menjual jamu-jamu yang relate dengan anak-anak zaman sekarang, teman Prodo.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada kabar yang sedikit menggelitik nih teman Pro 2. Gue baru aja baca kalau ada penjual somai yang memasak fotonya dia sendiri selfie bareng sama ikan tenggiri besar nih di gerobaknya. Sebagai bukti kalau dagangannya itu menggunakan ikan tenggiri asli, nggak pakai somai sapu-sapu teman Bro 2, yang belakangan itu menjadi isu juga teman Bro 2. Jadi dalam foto yang viral ini teman Bro 2 ya berpose bersama ikan tenggiri itu, mengajak anak-anaknya ikut berfoto. Jadi ini cara yang unik ya, inovasi yang unik. Tapi memang kalau ngomongin soal UMKM ya teman Bro 2, kita harus terus berinovasi gitu teman Bro 2. Apapun bentuknya selagi itu baik gitu harus dilakukan teman Bro 2. Tapi salut sih sama bapak yang satu ini, supaya tidak tertuduh dia rela berfoto bersama ikan tenggiri bersama anak-anaknya. Lucu banget sih teman Bro 2. Oke deh, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Juicy Lucy dengan Lantas.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat lo yang ngerasa suka sebel nih dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang masih kurang gitu menurut lo teman Pro 2, atau lo punya info yang harus disebar luaskan gitu, kayak contohnya tuh info ke apa namanya, info orang hilang dan lain sebagainya gitu, itu bisa banget tuh teman Pro 2 lo sampaikan ke program yang namanya Halo RRI teman Pro 2, yang siar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol dan 1242 kHz untuk AM-nya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, lu bisa sampaikan itu semua supaya apa? Supaya apa yang lu sampaikan nanti akan kita teruskan ke pihak-pihak terkait dan dicarikan solusinya segera teman Pro 2. Lo bisa sampaikan lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251 8312 450.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman terbaik.

Kamu teman berdua, nama anak-anak Indonesia di industri kreatif terutama ya teman berdua itu sudah tidak diragukan lagi gak sih? Setelah kemarin ada Hindia dan Mahalini yang udah tembus 2 miliar stream di Spotify, teman berdua nambah satu lagi nih. Ada yang baru bergabung, Niki teman berdua, dengan 2 miliar stream gitu. Kalau Hindia dengan 2,5 miliar, terus disusul Mahalini dengan 2,2 miliar, dan sekarang Niki dengan 2 miliar stream. Gokil gak tuh teman berdua? Emang ya sebenarnya industri kreatif di Indonesia nih makin lama makin diakui sih kalau menurut gue teman berdua. Makin banyak talenta-talenta baru yang muncul dengan lagu-lagu yang enak banget gitu. Salah satunya si Niki ini teman berdua. Oke deh kalau gitu kita dengerin lagunya Niki dulu kali ya. Lagu Niki yang paling gue suka nih sejujurnya teman berdua. Ada High School in Jakarta. Enjoy.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar menarik nih. Jadi ada satu negara yang dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pengolahan sampah paling efektif di dunia. Swedia, teman Pro 2. Jadi di sana, sekitar 99% sampah rumah tangga itu udah berhasil didaur ulang atau diolah menjadi energi. Jadi hanya sebagian kecil aja nih yang berakhir di pembuangan akhir. Dan keberhasilan itu justru membuat Swedia mengalami kekurangan pasokan sampah. Aneh banget gak sih? Dan untuk mengoperasikan fasilitas pengolahan limbah menjadi energi itu, mereka harus mengimpor sampah dari beberapa negara lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik berbasis limbah ini, teman Bro 2. Aneh banget, jujur aneh banget ya. Impor apa? Impor sampah lah kok. Jadi melalui sistem waste to energy namanya, teman Bro 2, sampah diolah menjadi listrik dan energi panas gitu yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Ini happy banget sih kalau bisa diterapkan di Indonesia gitu. Jadi nggak banyak sampah yang menumpuk kayak di Bantar Gebang dan lain sebagainya gitu, yang sampai ada beberapa tempat yang over capacity gitu, teman Pro 2, kan sedih ya. Anyway, teman Pro 2, kalau ngomongin soal pengolahan sampah ini nggak bisa hanya bergantung sama satu atau dua instansi gitu yang mengoperasikan, teman Pro 2, tapi harus mulai dari diri kita sendiri, mulai dari memilah dan memilih sampah yang mau kita buang, teman Pro 2. Enaknya kalau misalnya Indonesia bisa kayak gini, jadi kita gak kekurangan energi juga dan lain sebagainya. Oke deh, kita lanjut dulu dengerin lagu enak. Ada Nah dari Khalid, teman Bro 2.

0: Senandung maaf dari White Shoes and the Couple Company, teman berdua. Asik ya lagunya. Lagu Pro 2 FM memang selalu seru-seru dan enak-enak, teman Pro 2 tentunya. Anyway, ada informasi lagi nih yang membanggakan, teman Pro 2. Dari Future Creative Network atau FCN GCM Group, itu selaku representatif dari Cannes Lion di Indonesia bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, itu resmi melepas delegasi Indonesia menuju ajang Young Lion Competition 2026, teman Bro 2, di Cannes Prancis, teman Bro 2. Seru banget ya. Dan Indonesia akan diwakili sama Kurnia Latif Maulani, senior copywriternya Maleo, dan Muhammad Dafa, art director Maleo, teman Bro 2. Dan keduanya akan membawa ide dan kreativitas terbaik anak bangsa nih untuk bersaing dengan talenta kreatif di berbagai negara. Udah gue bilang kan tadi, industri kreatif Indonesia memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Yang perlu diapa? Disupport, teman Bro 2, benar. Dan pelepasan delegasi ini menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif nasional, teman Bro 2. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa talenta Indonesia itu memiliki kualitas dan perspektif yang mampu bersaing di tingkat internasional. Ikut bangga deh dengernya, lo ikut bangga gak, teman Pro 2?
1: Aku

wabarakatuh. Saya Haji Ismayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Program dari XX1, teman Pro 2, Bring Your Tumblr, Save the Planet. Ini resmi berakhir, teman Pro 2. Sejak 5 Juni kemarin, teman Pro 2. Jadi dimulainya sejak 5 Mei sampai dengan 5 Juni 2026 gitu. Dan program tersebut memperbolehkan penonton untuk membawa tumbler pribadi ke dalam bioskop. Ini happy banget gue dengernya, gue tahu ada program ini tuh gue happy. Dan gue pikir campaign ini akan berlangsung selamanya, teman Pro 2. Tapi ternyata tidak ya. Jadi CinemaXX1 itu menyebut selama masa kampanye program tersebut berhasil membantu mengurangi lebih dari 20 ribu kemasan plastik sekali pakai. Namun berakhirnya program ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, termasuk dari gue, teman Pro 2, yang menyayangkan gitu, karena kenapa cuma sebulan, padahal ya, padahal ini program yang cukup baik gitu buat gue pribadi ya, karena hanya saja butuh diawasi kalau misalnya yang dibawa isi tumblernya itu ya air putih biasa aja, nggak boleh minuman, terutama minuman-minuman keras ya, yang ditakutkan akan mengganggu jalannya pertunjukan gitu, jalannya film, teman Pro 2. Dan melalui kolom komentar di media sosial, ada satu presenter, teman Pro 2, Hesti Purwadinata, yang mengaku tetap membeli minuman di bioskop walaupun bawa tumbler sendiri. Menurutnya ya, penggunaan tumbler pribadi itu bisa mengurangi penggunaan gelas plastik tanpa mengurangi minat penonton untuk jajan di bioskop. Jadi emang harusnya gak perlu tuh dihilangkan si program Bring Your Tumbler-nya, teman Pro 2, karena Save the Planet gak cukup satu bulan aja gak sih?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2 di era digital ini kan harus informasi cepat banget ya, teman Pro 2. Kalau lu gak update, lu jadi ngangong kalau lagi nongkrong. Tapi kalau lu update asal-asalan, nanti lu jadi penyebar hoax. Serba salah kan, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ada website yang namanya rri.co.id, teman Pro 2. Dimana lu bisa akses semua informasi, mulai dari berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal lewat satu website aja, teman Bro 2. Dan gak perlu ribet nih, tinggal buka browser, ketik rri.co.id, dan semua info itu langsung ada di tangan lo, teman Bro 2. Jadi cepat, akurat, dan yang pasti apa? Terpercaya, teman Bro 2. Buruan deh, cek sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa sesaat lagi kita harus istirahat sejenak. Teman Pro 2, rehat sejenak dari aktivitas karena akan memasuki waktu maghrib di pukul 5 lewat 52 menit. Teman Pro 2, gue bakal nemenin waktu maghrib lo dengan lagu-lagu religi, dan nanti juga ada cahaya kalbu, teman Pro 2, sebelum azan maghrib gitu. Renungan sejenak lah ya istilahnya. Dan buat lo yang beragama muslim, teman Pro 2, ini juga bisa jadi waktu lo untuk berhenti sejenak dari aktivitas lo untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Oke deh, kalau gitu gue puterin lo satu lagu religi dulu sebelum kita masuk ke cahaya kalbu. Ada Melangitkanmu dari Ghea Indrawari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah dan puji Tuhan atas rezeki yang telah kita terima selama ini sampai dengan hari ini, yang mungkin banyak lalainya kita atau banyak tidak mensyukurinya terhadap nikmat yang lebih dibanding dengan nikmat yang kita inginkan. Hari ini kita akan membahas tentang ramalan bintang, yang lebih dikenal dengan zodiak. Bukan para remaja saja, tetapi dewasa sampai sepuh pun banyak juga yang masih percaya dengan adanya ramalan bintang ini. Bahkan dengan dilegalkannya atau banyaknya beredar di media massa, di sosial media, di dunia maya, lalu di surat kabar dan sebagainya, terutama yang media yang dipakai oleh kaum remaja, pada percaya dan yakin tentang adanya ramalan bintang ini. Bukan saja menjadi sebuah berita saja, tetapi menjadi sebuah pedoman. Saya sering untuk memperhatikan mereka setiap mau melangkah, wah, tar dulu, saya kan Capricorn nih, katanya ditulis Capricorn hari ini lagi sial nih, jadi gak ngapa-ngapain dia. Atau dia mau bisnis nih, atau mau ngadain acara, tiba-tiba dia keinget kata ramalan bintangnya, bintang Aries minggu ini lagi gak ada beruntungnya, katanya begitu. Wah, parahnya lagi ketika dia mau mengadakan satu acara dan dia percaya dengan hari-hari sialnya terhadap ramalan tadi, acaranya batal, diundur sesuai dengan tanggal yang hoki, kata gitu. Nah, di sini ada tamu kita yang akan bincang-bincang bersama saya. Dari ini Mbak siapa?
1: Alma.
0: Mbak Alma, satu lagi?
1: Lia.
0: Mbak Lia, ya silakan Mbak Lia, ada yang mau ditanyakan?
1: Ada, soal zodiak kan, pada sekarang kan zaman-zamannya anak remaja kan suka pada up to date tentang zodiak-zodiak gitu. Mm-hmm. Terus kadang juga ada satu orang atau beberapa orang yang setiap minggunya atau setiap bulannya itu ngelihat zodiak gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh percaya dan gak percaya, itu gimana?
0: Kalau menjadi diyakininya bahwa itu akan terjadi, itu yang haram, itu yang gak boleh. Kalau hanya sebagai berita bagi dirinya, gak masalah. Namanya seperti berita pada umumnya kan, sebagai ilmu pengetahuan saja. Tapi kalau itu dijadikan satu keyakinan dan akan terjadi bagi dirinya, itu sudah haram. Sama saja dia percaya dengan adanya ramalan. Sedangkan ramalan, kata Allah, barang siapa yang percaya dengan ramalan atau peramal, maka dirinya tidak termasuk golonganku, katanya. Nah, itu udah jelas tuh. Berarti kata Nabi Rasul, barang siapa yang mengikuti kaum, satu kaum ya, kaum peramal, kaum yang percaya dengan ramalan zodiak tadi, berarti bukan termasuk golongan kaumku, katanya. Gitu dia. Jadi gak boleh kalau kita percaya dengan adanya ramalan-ramalan dan peramalnya, itu yang memberikan berita tentang ramalan.
1: Tapi sebenarnya hukumnya gimana sih Pak tentang ramalan itu?
0: Ramalan gak boleh, jelas haram hukumnya. Iya, jadi meramal pun haram hukumnya. Jadi bukan percaya aja terhadap ramalannya, tapi meramalnya juga haram. Kalau masih coba-coba gimana? Coba-coba ngeramal juga haram hukumnya, dosa. Kan barang siapa yang mendekati terhadap satu dosa, mendekati aja gak boleh. Maka itu deh tercatat sebagai kaumnya yang berdosa gitu. Ya. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan ada benernya apa yang diramalin tadi? Misalkan bintang apa nih? Bintang Sagittarius. Hari ini hari yang mendung baginya, gitu. Jangan terima tembakan laki-laki lain, gitu. Kan sering gitu ya. Jadi akhirnya dia mau ngejawab, mau bilang suka aja, dia bilang, ntar dulu ya, jangan hari ini ya, tunggu minggu depan ya. Terus saya jawab begitu, kenapa? Karena berdasarkan ramalan zodiak gitu. Nah, ternyata ada benernya. Misalkan Anda hari ini akan tersandung gitu kan. Bener dia di jalan kesandung batu, gluplok aja kejedot. Wah, dia bener nih ramalan. Nah, gimana tuh? Kok bener, ada benernya? Dan banyak lagi teman-teman di sana bilang ada benernya tuh, waktu saya lihat ramalan bintang saya, katanya jangan memulai bisnis hari ini, tapi hari Rabu. Dia tunda lalu dia jalanin hari Rabu, ternyata benar bisnisnya melejit bagus hari Rabu. Karena gimana tuh, kan benar kata ramalannya. Tetap mau benar mau salah, yang namanya dosa tetap dosa gitu kan. Kayak misalkan berbohong, bohong dosa, tapi bohongnya benar, tetap aja namanya bohong, tetap aja dosa walaupun benar gitu ngebohong. Yang lagian mana ada bohong benar. Nah, artinya yang namanya ramalan walaupun itu benar tetap berdosa. Jadi jauh-jauhkanlah diri kita untuk percaya terhadap ramalan apapun bentuknya, termasuk ramalan tentang masa depan kita. Jadi walaupun itu ada benarnya, itu berarti satu ketidakpastian, tetapi kebetulan saja ya. Jadi itu hanya satu kebetulan saja. Dan kalau ternyata ada peramal-peramal yang sangat jitu meramalnya, benar terus kita, dan hati-hati kita nanti terpancing dengan kebenarannya dia. Artinya begini, di dalam Quran itu diceritakan tentang seorang peramal dan bagaimana cara meramal. Ternyata Allah menerangkan di situ, sesungguhnya seorang peramal itu menceritakan kembali apa yang didengarnya dari jin dan sebangsanya. Jin dan sebangsanya tadi pergi ke langit lalu mendengarkan takdir yang dicatat oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Lalu dia turun lagi tuh ke bumi untuk menyampaikan kepada si orang tadi yang disebut peramal atau dukun tadi. Dan si orang ini yang disebut peramal menceritakannya kepada seseorang ini. Nah, seandainya itu adalah kebenaran, tetapi itu adalah sekutu dari jin dan setan. Jadi kalau kita sampai percaya terhadap peramal atau dukun melalui media apapun, berarti kita sudah termasuk sekutu atau sahabatnya dari jin dan setan gitu. Dan ketika Allah marah melalui malaikatnya, maka diberikanlah petir. Kau petir geledek itu, petir untuk menghukum atau membakar dari jin dan setan yang membocorkan rahasia tadi kepada peramal ini. Jadi, tapi hasil akhirnya pun nanti akan diserahkan terhadap keputusannya Allah, benar apa enggaknya dari yang dia intip tadi gitu. Jadi kalau ada petir kita lihat, itu bisa jadi senjata yang dikeluarkan oleh malaikat untuk menyambar jin dan setan gitu ya.
1: Berarti kita gak boleh percaya sama zodiak-zodiak ramalan itu ya.
0: Iya, absolutely gak boleh. Jadi gak usah galau kalau memang gak bisa baca zodiak.
2: Tapi kenapa ya Pak, kok ada gitu yang namanya zodiak? Iya gitu, ada yang namanya zodiak itu, kenapa ya Pak? Kok bisa ada?
0: Ada apanya? Ada ramalannya?
2: Zodiaknya gitu dah.
0: Oh, Capricorn, ya, Sagittarius. Itu bisa ada gambarnya ya, ada ikon ini kuda, ini kuda apa kambing, ada kepiting gitu kan. Itu dulu sejarahnya pada zaman Yunani kuno. Ya, makanya namanya pun itu nama yang asing bagi kita ya, Capricornus dengan Sagittarius, Aries, itu nama bintang-bintang di langit yang membentuk satu bentuk, salah satunya bentuknya hewan. Padahal sih gak hewan aja, ada bentuk kapal, ada bentuk orang, ada bentuk apa namanya, pohon, bunga dan sebagainya. Tapi diambil oleh para astronom Yunani kuno dulu, bentuk-bentuk yang menyerupai hewan gitu. Namanya ini bintang Sagittarius. Nah, sebenarnya itu bintang disebut zodiak. Nah, bintang yang menyerupai hewan tadi yang mewakili dari kelahiran diri seseorang. Bintang ini terlihat pada bulan-bulan tertentu pada zaman itu. Misalkan Januari, kan ada ya, Januari tanggal 5 Capricorn sampai dengan tanggal 31 gitu kan. Tanggal 1-nya sampai tanggal 24-nya masuk Februari itu apa tuh? Saya enggak hafal tuh. Ya. Sagittarius apa tuh? Jadi Februari, ya? Nah, jadi masuk bintang udah berikutnya. Memang pada bintang ini nongol gitu ya. Muncul pada saat-saat tanggal-tanggal tertentu. Maka dinamakan, ternyata tanggal ini udah beda tuh besokannya. Wah, berarti yang bentuknya seperti ini itu di bulan Januari, orang-orang yang lahir itu bentuknya itu zodiaknya kambing, Capricorn kayak gitu. Nah, diteruskanlah tuh sampai zaman sekarang. Kenapa? Karena orang zaman sekarang tuh paling senang rata-rata sama yang kayak gitu-gitu tuh. Ya kan? Ada ikon-ikonnya gitu. Dan kenapa dulu itu ada juga? Karena kan dulu gak ada digital, ya kan? Gak ada kompas seperti yang sekarang ada, gak ada petunjuk arah. Oleh karena itu, zaman dulu orang-orang menggunakan bintang untuk menentukan waktu dan arah jalan supaya gak nyasar.
1: Oh, dulu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rudu FM, teman terbaik kamu. Ada kabar membanggakan nih dari mahasiswa ikonik dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, teman berdua, yang menghadirkan inovasi smart helmet, teman berdua, berbasis Internet of Things atau IoT, teman berdua, dan bernama Sadar Helmet gitu, untuk membantu mencegah kecelakaan akibat microslip saat berkendara tentunya. Inovasi tersebut juga mengantarkan tim yang beranggota Mahesya, terus Muhammad Yasser dan Rizky Miftah ini meraih juara 2 nasional pada ajang Smart Safety Competition atau SASECOM 2026. Dan Sadar Helmet dirancang untuk mendeteksi gejala microslip secara real time, teman berdua, melalui kombinasi sensor fotoplemografi atau PPG dan akselerometer, teman berdua, dan gyroskop juga. Ternyata jika terdeteksi ada tanda-tanda kantuk, sistem akan memberikan peringatan kepada pengendara melalui getaran suara dan notifikasi digital guna mencegah terjadinya kecelakaan, teman berdua. Dan menurut tim pengembang, inovasi ini hadir karena banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pengendara ketiduran gitu, kehilangan kesadaran beberapa saat, teman berdua. Oke banget ya inovasi yang satu ini, teman berdua. Gimana menurut lo, teman berdua? Kalau menurut gue ini bisa menyelamatkan banyak nyawa, jadi harus diapresiasi. Kita beri tepuk tangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

akan bergabung ke Pro2 FM Jakarta untuk mengikuti music live chat teman Pro2 dengan host the one and only Alan teman Pro2, tapi dia sendirian hari ini, nggak berdua, nggak sama Edit teman Pro2, dan dengan bintang tamu ada Cindy Bernadette dan Agatha Baby teman Pro2. Jadi buat lo yang penasaran, stay tune terus aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu teman Pro2. Dan lo juga bisa nonton di YouTube-nya Pro2 FM Jakarta teman Pro2, bisa juga titip-titip pertanyaan di sana teman Pro2. Oke deh, kalau gitu sekaligus ini menjadi penutup perjumpaan kita. Gua Adam pamit dulu dari ruang dengar lu. So, thank you so much buat lo yang udah stay tune di Pro2 FM sore hari ini. Sampai jumpa lagi besok sore sama gua di jam yang sama, mulai dari jam 3 sampai dengan jam 7. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru. Dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku ya? Lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill? Durationnya.
1: Enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi. Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speednya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga?

0: Pertama waktu SMP.
1: Oh, ya, pertama kali ngedance?
0: Iya, bukan nggak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
1: Oh,
0: SMP. Sampai ikut juga ada akademinya juga.
1: Oh.
0: Di Gigi Art of Dance.
1: Wow.
0: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, ya udah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
1: Lomba dance akhirnya, wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
0: Iya,
1: no, ya?
0: Sampai ke luar negeri juga kak.
1: Wow.
0: Aku di Singapura tahun lalu.
1: Gila, keren banget. Itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
0: iya
1: gak sih?
0: Kardio banget.
1: Lebih ke kardio gak sih?
0: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
1: Betul.
0: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu cerah langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
1: Wah, itu draining gak buat Kak Gata?
0: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
1: Iya.
0: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
1: Wow, udah enjoy banget.
0: Iya,
1: justru
0: enjoy
1: sekarang ya.
0: Iya.
1: Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
0: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
1: okay.
0: Aku emang gak bisa diem anaknya.
1: Oke.
0: Okay. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
1: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
0: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
1: Oh, iya.
0: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
1: Iya.
0: Love and Berry gitu.
1: Okay.
0: Nah, dulu koleksi banyak sih.
1: Banyak banget.
0: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
1: Wah gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya betul, iya. Aku ngeliat kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it gitu.
1: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
0: Iya, belum tahu jago atau enggak,
1: iya.
0: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
1: Iya, awalnya dari coba
0: iya,
1: dulu.
0: Coba, terus ternyata suka banget.
1: Nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
0: Betul,
1: gak sih?
0: Betul.
1: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
0: Yes.
1: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin, here we go.

0: Yes, semua produk seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tau juga, oh my god, gak lebih hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. Okay? Mm-hmm. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu. Kayak,
0: okay.
1: There's this girl Agatha terus. Because Cindy didn't know me, so Cindy's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh, yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Aku kayak, thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi, yang relay?
0: Nah itu, tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya. Yeah. Daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu, mending sendiri sih.
0: Yeah,
1: better
0: yeah.
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban.
0: Uh-huh.
1: Gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: cut off,
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Walaupun
0: bener.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, yeah. Mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, bener.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song.
0: Uh-huh.
1: Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Karena aku aslinya rapper. Mm-hmm. Dulu sempat di girl band, aku sebagai rapper juga.
0: As a rapper, kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini? Mm-hmm. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok aja
1: sih gaya rap. Style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget
0: aku ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja sih.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full
0: ke
1: Sumantri.
0: Oh.
1: Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak, deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyrics sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya enggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow. This is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi enggak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah, itu teman Pro 2. Kayak lu penasaran enggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Oke, let's.
0: Oke, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya, di Swiss.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
3: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Okay.
1: Something different.
0: Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya? And then Sum yang bilang, don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay, okay,
1: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha, jadi ya udah jadi mau di gimanain, Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis, ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, yeah, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
3: Iya, benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Jadi, masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad libs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
0: Yes, yes. Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya Sum gemasin ya, yang galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
3: Oh.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke.
1: Okay. Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
3: Iya, okay.
1: Jadi itu kayaknya sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar.
2: Jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
2: Tapi cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
3: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy. Yep. It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
3: April.
0: Oke. Okay.
3: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kasih ini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
3: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
3: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
3: want you back
1: beda agak berbeda genrenya, tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi juga sih she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih ya.
0: Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu proyek yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang mau.
3: Sih, kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things nggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih. Pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: Iya. We had a TikTok dance.
0: Ya, serius.
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak. Itu tuh ada request. Emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke. Okay. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya? Mau enggak soalnya?
3: Kak Adis.
2: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
2: Iya. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
3: harus ada TikTok dan
0: nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable. Mm-hmm. I think itu sih yang pas ketemu habis itu ada kayak konten-konten making gitu.
0: Okay.
3: Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul. Awalnya.
3: Terus akhirnya ketemu, terus habis ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol apa adanya gitu.
0: Oh,
2: nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow. Datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu. Terus gimana? Terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do better.
0: Oh, competitive.
2: Competitive, yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu loh,
0: enaknya. Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
3: Dua hari.
0: Dua kali dua hari. Abis itu ke sini. Abis itu ke sini kembali lagi.
2: Iya,
0: gitu
2: saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
3: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
3: Jadi aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident.
0: Okay.
3: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
3: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
3: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget.
3: Itu penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
3: Banget.
2: Iya.
3: Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate.
0: Yep.
2: Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah ini betul. jadi menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih. In any relationship,
0: yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih dia, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa bentar lagi tunggu aja
3: gak. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Belum pernah,
0: jangan sampai
3: ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya gak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self-confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted. You know,
0: jadi jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
3: Skateboard
0: juga.
3: Yeah.
0: Gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia.
2: Nice.
0: Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
3: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready
2: just
0: banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Gitu, voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran ke sini.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga. Okay.
1: Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Shoulda Coulda Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main aja. Kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Shoulda Coulda versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye. Okay. Guys.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Shoulda Coulda. Bye. I got the baby, here we go.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Timnas Indonesia membidik kemenangan kedua di FIFA Matchday Juni 2026 saat menghadapi Mozambik. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 8 malam. Pelatih Timnas Indonesia John Heerman menegaskan timnya mengincar hasil maksimal di laga ini. Indonesia datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan atas Oman pada pertandingan sebelumnya. Hasil ini akan menjadi bekal penting sebelum menghadapi tantangan berikutnya dari wakil Afrika tersebut. Meski demikian, Heerman menilai timnya masih memiliki sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Evaluasi dilakukan setelah laga melawan Oman untuk meningkatkan performa menghadapi Mozambik. Menurut Heerman, pertandingan melawan Mozambik memiliki arti penting untuk perkembangan tim nasional. Laga tersebut juga akan menjadi bagian persiapan menuju agenda kompetisi AFC yang akan datang. Beralih ke informasi selanjutnya, Feyenoord resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Robin van Persie menjelang musim 2026-2027. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sepanjang musim 2025-2026. Van Persie yang mulai menangani Feyenoord sejak Februari 2025 harus meninggalkan jabatannya meski masih terikat kontrak hingga 2027. Manajemen menilai performa tim mengalami penurunan baik di kompetisi domestik maupun Eropa, sehingga pergantian pelatih dianggap perlu untuk dilakukan. Direktur teknik Feyenoord, Davy Rigox, mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan analisis terhadap perkembangan permainan dan hasil sepanjang musim. Tema Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Brodua balik lagi dengan Arda di malam hari ini ya, di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam untuk edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Dan kebersamaan kita teman Brodua ya, di jam 20.13 sampai dengan nanti di jam 9. Karena nanti saya bakal puterin kamu rekaman untuk ngopi ya, ngobrol Piala Dunia. Ini rerun dari obrolan ini bareng sama teman-teman Bayer Munchen sama Bro 2 ya. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama untuk kopinya ngobrol Piala Dunia.

0: wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Senang sekali saya Gelaga Biasa
2: dan juga Dimas Arda.
1: Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Dan seperti biasa di edisi-edisi sebelumnya
2: udah ada banyak, Bang.
1: Udah ada banyak, betul.
2: Ada tiga ya, Bang.
1: Tiga gitu ya. Fans club gitu kan. Kali ini kita kembali lagi dengan fans club.
2: Klub besar lagi. Siapa, Pak?
1: Dari negara besar lagi juga gitu ya, yang langganan Piala Dunia. Kita perkenalkan, kali ini kita kedatangan teman-teman dari FC BFI, FC Bayern Munchen Fans Indonesia.
2: Oke.
1: Saya perkenalkan yang pertama ada Kang Angga. Halo Kang Angga.
3: Halo
1: Angga.
3: Halo.
1: Kemudian ada Kang Yudi.
4: Halo.
1: Kang Yudi. Kemudian ada Kang Vicky.
5: Halo Kang. Vicky.
1: Thank you udah datang ke Pro 1 RRI Bogor dan juga Pro 2 RRI Bogor untuk ngobrolin soal Piala Dunia gitu ya.
5: Sama-sama.
1: Yang bisa dikatakan mungkin jadi cerita berbeda gitu,
2: betul,
1: ya, karena
2: betul.
1: Piala Dunia sekarang kan punya
2: banyak hal-hal baru.
1: Kalau
2: kita bandingin sama Piala Dunia kemarin.
1: Betul, Piala Dunia 2002 ataupun edisi-edisi sebelumnya gitu ya. Timnya banyak, kemudian formatnya beda
2: terus gitu ya. Tuan rumahnya juga tiga
1: ya, untuk pertama kalinya. Tapi sebelum itu kita akan tanya sama seperti teman-teman sebelumnya gitu ya. Kalau Bayern Munchen, prediksi saya sih yang Jerman ya.
2: Ya, karena itu kayak kalau kayak lu kita suka Juve, kita juga Milan,
1: pasti Itali.
2: Banyak kan.
1: Kalau kita suka Madrid, kita suka Barca,
2: pasti Spanyol gitu.
1: Apakah Bayern Munchen juga sama gitu ya? Mungkin kita akan tanya dulu ke Kang Angga nih. Kang Angga, kira-kira jagoannya mana nih?
2: Piala Dunia 2026.
3: Kalau Piala Dunia 2026 kayaknya masih Jerman sih.
1: Masih Jerman.
3: Walaupun ya.
1: Iya.
3: Adalah.
2: Kenapa nih?
1: Kenapa nih?
2: Ada
1: Kang? Apa dengan tim Jerman?
3: Karena kalau kita ngelihat dari tim-tim yang lain itu banyak yang bagus-bagus juga. Bukan berarti Jerman nggak bagus.
1: Bagus.
3: Tapi ya mungkin ya semoga aja bisa gitu.
2: Emang kenapa, Kang?
1: Kenapa?
2: Emang Jerman sekarang kuatnya tidak seperti 2014 kan?
1: Betul. Yang
2: bertabur Jerman dengan banyak bintang itu.
3: Jerman sekarang kuat juga.
2: Kuat juga kan?
3: Kuat juga.
1: Cuman
3: nggak tahu kenapa.
1: Baik. Kalau itu Kang Aga. Kalau Kang Yudi gimana, Kang Yudi?
4: Tim favorit pastinya Jerman ya.
2: Jerman.
4: Pasti Jerman. Dari dulu juga ngikutin Jerman gitu. Walaupun yang Kang Angga tadi bilang dari skuad mungkin kedalamannya, kalau bahasa kitanya apa ya, kurang meyakinkan gitu. Tidak seperti kedalaman 2014 ya, yang dihuni dengan pemain-pemain top dengan posisinya. Tapi ya minimal lolos grup dulu lah Jerman.
2: Tapi emang setimpang itu kah antara subnya sama intinya mereka?
4: Bisa dibilang jauh ya mas ya.
2: Oh jauh ya.
4: Jauh sekali. Yang saya analisa ini emang menurun ya dari semenjak 2014 tuh prestasinya, terus pemainnya, walaupun sekarang udah ada pemain-pemain muda ya seperti Reinhard Kort,
2: betul.
4: Terus kiper juga ada Alexander Nobel, ya kiper-kiper muda, tapi untuk skuad kedalamannya menurut saya, menurut pribadi ya, masih kurang ya sebetulnya.
2: Udah kurang ya.
1: Kurang. Oke. Kalau Kang Vicky sendiri, Kang Vicky.
5: Kalau saya sih kan Munchen tuh berawal dari sukanya Ribery ya. Jadi saya sebenarnya Prancis. Ya, sebenarnya Prancis. Tapi kan Ribery udah gak ada, terus Prancis juga kan kayak gitu pemainnya. Ya opsi kedua ya Jerman.
2: Berarti Prancis.
1: Cinta pertamanya ya, Prancis.
5: Betul. Dari 2006 saya suka Prancis.
2: Oke. Berarti sekarang dukungnya Prancis nih. Piala Dunia.
5: Tapi sih pengennya Portugal, gitu, bingung kan?
2: Ya kan?
1: Tapi mungkin bagi Kang Vicky ya kan, yang pengen dilihat di Piala Dunia tahun 2026 Jerman sama Prancis yang kayaknya lolos kali gitu ya? Enggak.
2: Portugal, Bang.
1: Oh, Portugal juga.
5: Ya.
2: Portugal katanya.
5: Yang pengen juara sih Portugal ya, soalnya kan maksudnya ada ini kasihan sama si Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo ya kan, last dance-nya dia paling enggak dapat itu gelar.
1: Sama kayak saya. Saya juga kan Belanda gitu ya, karena melihat performa yang juga enggak terlalu ya apik. Memang awalnya gacor sih, tapi kan biasanya kalau udah knockout
2: Belanda agak oleng tuh.
1: Betul, oleng tuh. Jadi kayaknya agak kurang optimis sama Belanda, tapi itu tadi alasan kenapa pada akhirnya pengen lihat Portugal yang juara adalah itu tadi Ronaldo.
2: Iya, Ronaldo itu tadi. Sama saya juga sebenarnya Italia ya, cuman kayak kemungkinan lolos grupnya kurang kan?
1: Enggak boleh kali enggak masuk. Aduh, sabar ya, memang
4: segrup sama Indonesia nanti.
1: Segrup sama Indonesia.
2: Tapi kan kalau misalnya ngomongin soal pemain Bayern gitu ya, yang bakal main di Piala Dunia, kayaknya hampir starting elevennya Bayern tuh mungkin 80% emang main di timnasnya masing-masing dan masuk Piala Dunia gak sih? Gitu gak sih? Banyak sekali kan soalnya yang main dari Bayern tuh.
4: Dari Bayern, saya dulu.
2: Iya,
4: boleh. Okay. Jadi starting line up-nya kemungkinan ya, selain penjaga gawang ya.
2: Betul.
4: Itu akan dimainkan ke starting yang pertama. Mm-hmm. Gitu kayak Alex Pavlovi.
2: Iya, betul.
4: Kecuali minus Sine Gnabry kan cedera tuh. Dicoret ya. Kemungkinan kalau starting itu bisa dimainkan di line up pertama. Terkecuali Lennart Kurt ya mungkin. Lennart kan usianya masih muda ya. Terus sama Jonas Urbik juga bisa ditaruh di lapis keduanya. Mungkin lebih ke Bowman di pertama kiper.
1: Dan itu juga karena usianya yang juga terbilang masih muda, mah ada beberapa pemain-pemain katakan senior yang masih bermain sih. Jadi iya, itu bakal jadi pilihan sih. Cuman jadi pelapis aja kayaknya. Tapi enggak menutup kemungkinan sih kayak pemain-pemain mudanya di klub lain jadi ini juga kan starter kan.
4: Iya, justru kalau yang kemarin di klub ya kita berbicara klub itu Lennart Kurt itu dia sering masuk ke starting line up pertama karena dengan performa yang stabil di usia dia kan itu tidak menutup kemungkinan dipasang di line up pertama starting utama Lennart Kurt. Gini kan.
1: Kalau kita ngomongin skuad Jerman deh katakan gitu. Portugal sama Prancis sabar ya nanti kita bahas lagi Portugal sama Prancis gitu. Tapi kalau kita ngomongin Jerman secara kekuatan begitu untuk sekarang gitu, baik itu komposisi pemainnya lini depan, tengah dan belakang bahkan kiper, kuat apa gitu ya kalau menurut kalian gitu. Boleh Kang Angga dulu.
3: Kalau sekuat apa, kayaknya sih kalau saya ngelihat ya di tengahnya lebih kuat sih. Kalau dibanding dari
1: lini yang lainnya
3: kalau menurut saya, karena di sana ada Pavlovic, terus ada
4: Musiala,
3: ada Kimmich juga. Kayaknya gitu sih kalau menurut saya.
1: Bagian
3: ya midfielder itu.
1: Midfield tengah yang memang secara ini tuh udah pas lah gitu.
3: Iya, udah pas.
1: Bagian depannya gimana?
3: Kalau
1: striker? Striker Jerman siapa?
4: Kai
2: Havertz.
3: Ya, Havertz.
4: Arsenal.
1: Oh ya, Arsenal. Havertz. Ya. Iya.
5: Sama ini paling ultimate paling ya.
4: Ultimate itu di Newcastle.
1: Melihat dua pemain ini, ya ini kan enggak main di Bundesliga ya gitu ya, tapi main di Inggris gitu. Nah, kalau melihat potensi itu gimana?
3: Ya, kalau melihat potensi itu harusnya sih bisa ya, karena kan karena ya sebagus apapun di depannya, kalau misalkan di tengahnya kurang
1: betul
3: ya pasti. Kalau misalkan tengahnya udah bagus, harusnya depannya bisa ikut bagus juga. Kadang kan striker yang bagus juga kalau misalkan belakangnya kurang ya kalah juga gitu kan.
1: Dan penting banget ya, sentra banget tuh bagian tengah tuh ya.
2: Iya, supply bola soalnya kan dari tengah.
3: Iya, dari tengah.
4: Setuju.
2: Banyak yang bilang juga kalau misalnya katanya ya, banyak fans yang bilang kalau pemain Bayern itu adalah kayak apa, potretnya pemain Jerman. Jadi kalau misalnya main pas di Bayern itu bagus, biasanya di Jerman juga mainnya bagus tuh.
3: Biasanya
2: gitu ya, kan.
3: Iya, benar.
1: Oke. Kalau Kang Yudi,
4: menurut saya kalau starting line up dari depan udah sayapnya ada Sané ya. Sané
2: bagus juga sih.
4: Pengalamannya juga yang luar biasa. Walaupun egoisnya masih tinggi lah. Betul. Dia kadang-kadang timingnya nggak pas, bola harusnya sudah di passing dia malah. Terus sama sayapnya ya, Liverpool ya,
2: Wirtz.
4: Menurut saya cukup oke lah. Lebih kalau saya sendiri, menurut saya pribadi minusnya mungkin di penjaga gawang. Kalau saya lebih ke penjaga gawang, karena Jerman itu tipikal punya ciri khasnya penjaga gawang yang top player,
2: bagus-bagus
4: dari zaman dulu ya. Jadi menurut saya yang sekarang kehilangan sosok leader di penjaga gawang semenjak Neuer pensiun, emang ada siapa? pemain Bayer ya, yang muda.
5: Mubah.
4: Alex. Jonas Urbik. Jonas Urbik itu digadang-gadang calon penerus Manuel Neuer, cuman kan masih butuh jam terbang, apalagi dia kan perdana juga ya di timnas ya.
1: Mungkin
4: kalau berbicaranya depan Jerman top lah gitu, nggak kalah gitu. Apalagi tadi yang dibicarakan Angga, tengahnya juga ditambah lagi Goretzka ya.
3: Oh iya,
4: Goretzka. Top juga itu, karena emang betul ya, karena sesuatu dari sepak bola itu bolanya mengalir dari tengah dulu. Striker dengan finishing doang ya.
2: Yes, yeah, betul. Gitu. Kalau Neuer mungkin punya Ulbrich ya, yang digadang-gadang ya. Kalau Müller ada nggak? Müller kan juga sentra banget di 2014 tuh, emang parah sebenarnya dia.
4: Ya, dia sosok yang sebenarnya ada kehilangan juga ya, karena walaupun skillnya nggak bagus gitu ya. Player tapi positioningnya itu yang
1: positioning, karena emang tipe-tipe strikernya Jerman gitu nggak sih?
4: Iya.
1: Mulai dari Miroslav Klose, kemudian Müller dan lain sebagainya, tipe-tipe kayak gitu sih nggak sih?
4: Bukan skill
1: banget gitu.
4: Tapi ketika ada di zona penalti itu jadi itu.
1: Jadi.
4: Kadang Thomas Müller saya yang lihat belum ada sosok pengganti ya yang di posisinya gitu. Mungkin Jerman masih mencari-cari tipikal yang seperti itu, susah juga sih, sulit.
2: Karena dia tuh sebenarnya apa sih, penyerang lubang apa bukan sih?
4: Second striker
2: kan, penyerang lubang kan dia tuh.
1: Iya, enggak, kayaknya Jerman enggak punya tipikal striker nomor 9.
2: Enggak, kalau 9 kan close.
1: Oh, iya, close. Ada, close,
2: close, close, yeah. Banyak sebenarnya. Kalau penyerang lubang itu yang agak susah tuh.
1: Padahal di era itu banyak banget itu Jerman ya. Podolski.
4: Karena kita flashback ke 2014 juga kan, karena kedalaman skuadnya rata-rata Bayern Munchen ya.
2: Iya.
4: Sudah main di klub lama, juara bersama, jadi chemistry-nya udah bagus juga gitu. Jadi tim yang salah satu tim yang ditakuti juga kan Jerman gitu. Mungkin sampai saat ini tuh saya belum nemu yang sosok seperti Thomas Müller ini kan. Yang bagus dari segi positioning gitu. Finishing-nya bagus, belum ada gantinya lah gitu. Mungkin itu deh.
1: Oke, kalau Kang Vicky gimana Kang Vicky?
5: Prancis ya. Kalau Prancis gue usah ditanya lah.
4: Polisi.
5: Bagus menyerangnya itu.
2: Lagi bagus ya.
5: Kata semua. Kecuali paling ininya ya, apa pemain tengahnya ya?
2: Pemain tengah ya?
5: Iya, pemain tengahnya kayaknya kurang.
1: Oh, kalau ini kan menurut saya kurang gitu ya.
5: Saya tapi enggak begitu kenal kan nama pemain-pemainnya, main di liga ini kan liga Prancis.
1: Iya.
2: Dia sama kalau kemarin yang tahun kemarin kan masih ada nama-nama macam siapa namanya Pogba gitu ya.
5: Pogba juga kan Griezmann.
2: Iya.
1: Griezmann udah nggak dipanggil
2: kan soalnya kalau sekarang tuh.
1: Tapi skuad yang paling komplit memang Prancis ya.
5: Prancis.
1: Dari lini depan, lini tengah,
2: belakang
1: bahkan kiper kan.
2: Iya.
1: Ini gitu kipernya.
2: Kalau gitu pemain yang ini Kang, apa namanya, kira-kira pemain Bayern yang bakal bersinar nih di Piala Dunia 2026? Siapa? Bebas.
4: Leonard Courtney.
2: Oh. Bukan Musiala.
4: Musiala kan sekarang kemarin
5: Musiala
4: baru beres ya. cedera.
1: Oh iya,
4: drop dia kemarin lawan PSG kan. Akang nonton sendiri mungkin. Iya, biasa pemain kalau lagi top perform ketika cedera itu masih, kalau bahasa Sunda ya apa? Paraur
1: gitu.
4: Ya, jadi enggak bukan top perform ya. Dia turun kemarin lawan PSG pun. Iya,
5: gitu kan.
4: Walaupun sebetulnya luar biasa ya, skillnya di atas rata-rata.
2: Bagus dia tuh.
4: Dribblenya luar biasa, finishingnya bagus. Cuman semenjak Piala Dunia antar klub, cedera patah kaki. Dari situ performanya untuk menuju ke
2: peak-nya lagi susah lagi.
4: Susah lagi itu, dia masih kesulitan. Mungkin
1: itu kan yang dialami Messi juga kan.
2: Kalau ngelihat Harry Kane gimana Kang? Kane apakah akan bersinar di Inggris?
1: Inggris?
2: Karena Kane bagus di Munchen kan? Lagi main bagus kan?
4: Iya, bisa. Tapi menurut saya bisa juga dia.
1: Bisa enggak? Betul. Saya paham banget Mas Yudi, karena kita ngomongin Inggris nih. Ya kan kalau biasa kan Inggris main di klub bagus, gacor begitu nyatu dalam tim tuh kayak gimana gitu
4: ya. Lempem lah ya. Ya karena kan squad Bayern kan termasuk kuat juga ya, tengahnya, sayapnya gitu. Jadi emang tipikal striker kan yang cuman finishing gitu. Finishing. Mungkin kalau kita nggak lihat di tim Inggris mungkin. Kemarin tim Inggris yang saya lihat di kemarin nonton cuplik lawan timnas Jepang kalah 1-0.
2: Iya. Karena Jepang tuh hebat sekali nih sekarang.
1: Jerman juga bukan yang kalah.
4: Jerman kalah juga terakhir.
2: Brazil juga kalah kok.
1: Brazil juga kalah.
2: Parah
1: lagi parah.
3: Berarti ya, emang Jepangnya yang bagus.
2: Emang Jepangnya yang bagus kok. Betul-betul.
4: Kabar terbaru itu kalau nggak salah ya, kita jadi kemana ya? Mitoma tuh cedera. Mitoma cedera yang saya lihat ini nggak dibawa juga Piala Dunia kemungkinan tuh. Tuh ya, padahal
2: sayang
4: otak permainan itu,
2: betul,
4: Jepang juga.
2: Sayang tuh tuh.
1: Tapi emang kalau ngomongin soal Jepang ya gitu, Jepang kan juga punya tantangan terbesar kan cuaca juga tuh.
4: Mm-hmm. Oh iya betul.
2: Tapi kalau Bayern Munchen tuh kalau nggak salah punya juga pemain Asia ya, si siapa? Kimin Jae. Ya.
4: Ito.
2: Jepang
1: juga. Itu Jepang.
4: Ito.
1: Kalau melihat kedua. Itu kedua pemain yang berasal dari Asia nih, potensi untuk mungkin karena kan masuk kedua-duanya, Korsel masuk, Jepang masuk kan?
4: Masuk. Justru kalau di klub apa di negara?
2: Di negaranya.
4: Oke, kalau di negara menurut saya mereka berdua sangat berkontribusi. Bahkan beberapa pertandingan dijadikan starter line up pertama itu karena emang bagus mereka. Tapi kalau di klub mungkin saingannya iya, kan. dengan Upamecano. Iya. Saya lihat dua pertandingan terakhir khususnya di UCL itu mereka berdua hanya duduk di bangku cadangan, Min Jae dan Ito. Tapi untuk di negara beda cerita gitu. Seperti tadi Harry Kane. Di klub bagus, belum tentu di negara.
2: Atau mungkin sama kayak Alfonso Davids yang ke Kanada nih. Agak susah juga kan dia. Mau sendiri mau ngapain juga gitu.
1: Tapi kalau boleh gitu kita omongin permain Bayern Munchen yang kira-kira kalau dikumpulin satu tim boleh dari negara mana aja yang menurut kalian the best yang harusnya masuk Piala Dunia nih, starting line-up-nya ini siapa aja boleh pilih. Dari Kang Yudi dulu deh.
2: Depan deh. Bagi aja bang.
1: Oke. Kang Yudi depan, Kang Angga tengah, belakangnya Kang Vicky deh. Siapa kira-kira?
4: Depan dulu ya.
2: Depan.
4: Bayern. Bayern ada nggak sih striker yang kepilih? Perasaan sayap tuh.
1: Oh sayap.
4: Sayap tuh Lennart Kard. Ya. Terus sisanya nggak ada striker Bayern yang di timnas Jerman.
1: Nggak ada ya?
4: Nggak ada. Kan Harry Kane Inggris. Nah Sané sayap pindah. Mungkin yang saya lihat itu di yang
2: boleh kok, nggak apa-apa kok Kang. Apa namanya, pokoknya pemain Bayern yang main di Piala Dunia pokoknya semua boleh. Bebas dari negaranya, bebas.
1: Negaranya
2: harus
1: Jerman
2: kok.
1: Harus Jerman.
2: Kan iya. Kita Bayern sekarang.
4: Bayern. Oke. Kalau sayap saya
1: striker Harry Kane pasti kan.
4: Harry Kane. Terus sayap kanan Olise yang lagi.
1: Olise.
4: Ya, terus sayap kirinya bisa Lennart Kard ya.
2: Olise oke juga.
4: Terus tengahnya udah pasti Joshua Kimmich ya. Depan mungkin cukup ya segitu ya.
2: Iya,
4: sambung ke tengah-tengah.
1: Tengah.
3: Itu bisa ada di Goretzka.
2: Oke.
3: Goretzka ada Joshua Kimmich. Ya Musiala walaupun lagi belum naik lagi. Terus Gnabry masih cedera tapi
4: Alex Pavlovic.
3: Ya Pavlovic bisa masuk juga Pavlovic. Itu aja paling di tengahnya.
1: Lini belakang
5: ya. Kalau saya sih Kimmich bagusan di ini ya, di back sayap ya. Soalnya kemarin kan Laimer kayak abis tuh masih keperat sekali ya kan.
1: Iya.
5: Kimmich bagus di kanan sih kalau kata saya. Jadi Kimmich, Upamecano.
2: Full back kanan tuh ya berarti.
1: Full back kanan.
5: Full ya full back kanan. Kimmich, Upamecano, terus si Jonathan Tah masih ini sih Davis.
2: Davis kirinya.
5: Davis kiri.
2: Tengahnya si Dayot ya.
5: Dayot, Upamecano sama Jonathan Tah.
4: Kiper
5: jelas Manuel Neuer.
1: Dengan catatan kalau dia dipanggil ya.
2: Benar.
1: Tapi harusnya kalau Jerman mempertimbangkan untuk bisa seenggaknya survive Neuer ya.
2: Berarti tanyanya seoptimis apa bang Jerman? Jerman sampai mana nih kira-kira?
1: Juara nggak? Gini
2: juara nggak?
1: Juara nggak?
4: Kalau boleh jujur sih,
3: ragu.
4: Ragu ya benar.
3: Iya.
4: Ya?
3: Ragu. Cuman kalau untuk lolos grup harusnya bisa.
2: Harusnya bisa.
3: Bisa lolos grup.
2: Lolos grup oke. Berarti kira-kira sampai mana
1: langkahnya kira-kira kalau Jerman?
3: Perempat final deh.
2: Perempat final.
1: Kang Yudi perempat final juga kayaknya enggak deh.
4: Ya sebetulnya kalau melihat skuad pedalaman ya balik lagi tadi yang saya bilang kurang meyakinkan untuk sekarang ini, cuman kan namanya sepak bola itu bundar ya.
2: Betul,
4: ya
2: betul.
4: Kita nggak tahu kadang tim yang diragukan. Jerman kan biasanya julukannya tim spesialis turnamen gitu.
2: Betul.
4: Nah, dan dengan mental-mental yang luar biasa gitu. Kadang mainnya kayak santai-santai, tiba-tiba menang, nah, ya, gitu, ngalahin tim-tim besar itu. Jerman itu yang sekarang kehilangan identitas, menurut saya, kehilangan identitas timnas Jerman dari zaman Franz Beckenbauer sampai sekarang tuh mungkin identitasnya. Emang mungkin beda regenerasi mungkin.
1: Betul.
4: Menurut saya prediksi Jerman ya lolos juga sudah alhamdulillah lah, lolos grup ya maksudnya.
2: Lolos grup.
4: Lolos grup aja. Kalau kita pikirin lagi.
1: Baru kali ini ada yang tim masalah Jerman gede nih, tim besar. Gede nih tim Jerman nih, gede nih.
2: Kalau enggak salah cuma di bawah Brazil kan dia.
1: Iya.
2: Untuk
1: iya.
2: Piala Dunia kan.
4: Iya, bahkan top scorer juga kan masih dipegang oleh Miroslav Klose kan
2: sih. Iya, iya, sekarang Klose. Walaupun sepertinya kayaknya sih kalau untuk top scorer sekarang akan berubah nih karena format pertandingan yang lebih banyak. Sepertinya akan ya ada 104 yes, pertandingan. Iya. Oke, Kang.
1: Kang Vicky kira-kira.
2: Ada Prancis berarti, Bang.
1: Kalau saya langsung gini aja. Jerman juga tadi sebutnya, ada Jerman juga kan? Prediksinya Jerman tuh buat Jerman deh.
5: Jerman. Pokoknya saya langsung ke tiga besar aja, pokoknya antara Prancis, Portugal, satu lagi apa ya? Argentina lah. Nah itu apa? Aja
1: Argentina aja. Argentina, Portugal sama Belanda sama
5: Prancis.
2: Enggak ada Jermannya, Bang. Yang ini, Bang.
5: Oh iya. Kan? Kalau Jerman
2: enggak lolos ke grup.
5: Lolos sih, lolos ya.
2: Lolos.
5: Ya maksudnya dia udah atas tingkat di 16 besar atau
2: oh 16 besar ya.
5: Per 8 lah ya.
1: Kalau dari kalian bertiga berapa edisi Piala Dunia yang sudah kalian tonton gitu?
3: Dari
4: pertama kali nonton Piala Dunia kalau
3: pertama mau. Kali nonton 2002.
2: Oke.
3: Okay. Yang final Jerman sama masih itu kecil. Pertama kali saya suka Jerman.
2: Ah, oke.
3: Okay. Waktu ketemu Brazil. Apa? Brazil 2-0. Kalah.
2: Kalah
3: 2-0.
1: 2002. Kalau Kang Yudi?
4: Saya mengikuti Piala Dunia itu jadi zaman saya SD ya. Kan saya kelahiran, Bro. 89. Saya ikutin Piala Dunia itu tahun 1998.
1: Oke, okay, Prancis. Oke. Okay. Kalau Kang
5: nah, saya 2006 dulu pas masih SD kelas 6 kalau enggak salah ya. Apa kelas 5 gitu. Saya lihat Prancis tahun ini lawan Itali yang Zidane ditanduk.
1: Iya, Raji yang ditanduk Zidane.
5: Oh, gitu
1: ya.
5: Sih.
1: Oh, itu Itali juara ya.
4: Berarti masih muda ya?
2: Masih muda. Kelihatan ini emang kita sebenarnya mau nanya umur kok.
1: Bisa jadi kalau dia nonton 2026 biasanya rata-rata yang nonton Piala Dunia 2026 itu Itali gak sih?
2: 2006.
1: Iya, 2006. Itu biasanya Itali. Enggak mau Itali aja.
2: Enggak, dia Prancis. dia ke arah Prancisnya Bang.
1: Prancis. Prancis kan yang kalah ya, enggak mau Itali aja.
2: Tapi yang menang.
1: Iya. Ini udah Itali gitu. Apa yang membuat pada akhirnya dari Kang Angga dulu suka sama Jerman gitu.
3: Awalnya sih gara-gara nonton 2002 sebenarnya saya masih kecil juga belum ngerti.
1: Belum bayar. Ini ya, belum bayar.
3: Belum bayar. Cuman waktu itu tuh saya sama Philipp Lahm.
1: Philipp Lahm
3: ya, Miroslav Klose dulu tuh. Iya itu dulu suka tanya sama dua itu. Awalnya suka sama itu ya udah ikutin Jerman akhirnya suka Bayern. Sama ke Bayern gitu. Awalnya
2: berarti
3: Jerman dulu.
2: Jerman dulu baru Bayern.
3: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Philipp Lahm sama Miroslav
2: Klose.
1: Iya. Kalau Kang Yudi. Apa yang membuat
4: bikin suka
1: Bayern dulu enggak? Bayern dulu apa
4: Jerman ya kan?
1: Iya.
2: Bayern apa Jerman dulu?
4: Dua-duanya sih sebetulnya. Tapi lebih ke Jerman dulu sih kalau saya. Baru Bayern gitu.
1: Apa yang membuat tertarik pada akhirnya sama Jerman?
4: Yang pertama awalnya Jerman itu saya lihat punya ciri khas ya main tuh. Ya mainnya kalau Spanyol kan tiki taka kan. Jerman ini saya lihat seperti mesin diesel ya, jadi lambat tapi pasti gitu kan. Mungkin dari segi permainannya saya terus dengan apa ya, Jerman itu mempunyai mental yang sangat kuat ketika adu penalti rata-rata 82% memenangkan pertandingan gitu. Jadi benar mentality itu benar-benar yang saya suka. Jerman punya mental, punya kepercayaan diri gitu. Walaupun mainnya kurang meyakinkan gitu. Mungkin lebih ke cara permainannya gitu.
1: Tapi memang kalah itu kipernya emang bagus, boleh-boleh.
2: Setelah itu baru ke Bayern. Oke, kalau gitu kalau yang terakhir sebelum kita break nih, Bang, Kang Vicky.
5: Kalau dulu sih saya suka Prancis ya. Awalnya tuh gara-gara nonton Tsubasa.
2: Tsubasa Jepang harus
1: ya, Jepang. agak lain.
5: Saya dulu sukanya sama Misaki itu ke Prancis kan
1: kebetulan
5: ceritanya.
1: Betul.
2: Oh, Misaki itu Prancis.
5: Ya, jadi awalnya Prancis.
1: Oh.
5: Terus bermain
1: Misaki itu Nangkatsu.
5: Terus suka Munchen tuh di 2011 ketika lagi bulan puasa sore-sore ada UCL tuh Ribéry main. Terus om saya bilang tuh siapa tuh mainnya bagus yang sayap sebelah kiri ada ya. terus pas saya lihat tuh namanya Ribery, terus Islam juga kan.
1: Iya.
5: Nah, saya suka di situ.
2: Oke.
1: Frank Ribery ya.
2: Yeah. Frank Ribery.
1: Berarti memang ngikutinnya berarti player.
4: Player.
5: Iya, kalau saya player.
1: Oke. Siap. Baik, kita akan jeda sejenak Kang Yudi, Kang Vicky. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolannya. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi
2: Ngobrol Piala Dunia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Salam olahraga. Kita masih bersama dengan FC BFI, FC Bayer Munchen Fans Indonesia. Gitu.
1: Ini masih barengan sama Kang Angga,
0: Angga, Kang Yudi dan juga Kang Vicky. Gitu. FC BFI biasanya kan klub nama ini dulu kan fans dulu. Kalau Jerman agak berbeda ya. Itu alasannya kenapa sih?
1: Bayer Munchen.
0: Iya,
2: ininya kadang suka kebalik sama Barca ya.
0: FC BI. Oh iya, itu dia alasannya.
2: Barcelona Indonesia ya. FC Bayer kan F-nya FC Bayer Fans Indonesia.
0: Oke,
2: ada I-nya gitu ya.
0: Benar. Ya oh biar enggak ketukar aja begitu lebih gampang untuk nyebutinnya gitu ya. Oke. Kalau boleh ditanya Kang Angga, Kang Yudi, Kang Vicky, kira-kira menurut kalian Jerman edisi 2014 sama Bayer Munchen edisi 2020 mana tuh yang lebih baik?
2: Jerman.
0: Jerman edisi Piala Dunia 2014
2: sama
0: Bayer Munchen edisi 2020.
2: Jerman 2014.
1: Jerman 2014.
3: Kalau Jerman sih.
0: Kalau kagak?
1: Enggak.
4: Jerman 2014 sih.
0: Jerman 2014. Sama ya.
3: Soalnya kan 2020 tuh kan zamannya Kopi aja, jadi frame maksimal gitu permainannya, jadi udah kelihatan lah gitu.
4: Bukan Prancis bukan.
3: udah pensiun Ribery.
0: Berarti rata-rata Jerman 2014 ya.
3: Iya.
0: Ketimbang Bayer Munchen 2020.
1: Iya. Iya ya. Lebih pilih Jerman 2014.
2: Karena apa ya? Jerman 2014 itu dari puncaknya juara UCL 2013 ya itu ya.
4: Iya.
2: Iya. Juara UCL Bayern Munchen 2013.
1: Itu yang lawan Chelsea ya? Eh,
3: lawan
2: Chelsea
3: ini,
2: kalah itu. Di Allianz Arena. Jangan diungkit-ungkit. Kita kalah di kandang itu di Allianz Arena itu udah.
0: Iya.
2: Udah menit berapa saya udah waduh udah wah Thomas Muller nih udah. Eh, taunya si Drogba.
0: Drogba itu mimpi. Momok emang momok Drogba itu ya, momok. Tapi emang lagi gacor tuh Chelsea ya Drogba.
2: Emang gacor itu.
0: Oke, berarti kan 2014 tuh bisa dibilang ini gak sih? Jerman 2014 tuh mininya Bayer Munchen gak sih? Ternyata kan Bayer Munchen semua.
2: Ya, 2014 itu emang sebagian besar bahkan pengamat-pengamat sepak bola memberikan komentarnya emang apa ya, duplikatnya dari
1: Jerman.
2: Munchen. Karena dihuni oleh beberapa pemain-pemain yang sedang top performnya gitu. Mm-hmm. Kayak Philipp Lahm sebagai leader gitu. Jadi bahasa kitanya di klub udah padu, yang seringnya ditambah di negara ya. Tinggal ditambah lagi skuad-skuad yang lain ya, Toni Kroos ya. Toni Kroos masih dibayar. Tapi pemain Chelsea siapa tuh sayapnya bagus? Sturle.
3: Iya. Andre Sturle
2: juga bagus.
1: Sturle ya, iya betul-betul.
0: Itu Roy segala macam enggak sih?
1: Apa?
2: Roy tidak enggak di enggak dibawa itu.
0: Enggak ikut ya 2000.
1: Schweinsteiger ada ya tapi.
2: Bastian Schweinsteiger itu ada.
0: Kedira dan segala macam.
1: Kedira juga.
2: Makanya dari lini penjaga gawang sampai depan, jadi perpaduan ya pemain muda dan senior itu benar-benar padu gitu kan dari senior Miroslav Klose ya. Dan itu di Jerman itu sebetulnya 2014 itu bukan cuma-cuma juara karena dia proyek jangka panjang dari 2010 ya. 2010 juara 3, 2026 juara 3 lagi. Terus
0: 2006.
2: Ya, 2006. Itu, 2006 kalah lawan Italia kan? Itu juara 3 dan akhirnya juga bisa juara itu karena proses.
3: 2008
1: yang panjang juga.
2: Ya, proses yang panjang.
3: Runner up ya. 2008 ya.
2: 2002 runner up.
3: 2008. 2008 ya. Euro.
2: 2008
3: kalah kan Mas Spanyol.
1: Euro
2: itu Euro.
0: 2008 Spanyol kan
2: juara. Iya, Euro. Kalah final kan yang.
1: Iya, betul.
0: Betul. Kalau bisa dibilang di 2026 ini mana ya kira-kira katakanlah final impian yang masing-masing pengen ada gitu di pertandingan final. Kira-kira mana?
1: Dari Kang Angga boleh.
2: Dari Kang
4: Angga untuk final ya. Prancis sih pastinya.
1: Prancis sama.
4: Kalau samanya Portugal deh boleh deh.
1: Prancis Portugal menang.
4: Ya pasti Prancis sih. Harusnya sih Prancis ya.
0: Harusnya sih Prancis. Kalau Kang Yudi.
2: Yang sebenarnya kalau hati tetap Jerman yang pengen final.
4: Pengen.
2: Kita punya tim favorit ya bang.
1: Betul.
2: Nah Jerman cocoknya lawan Prancis sih. Walaupun kalau nggak itu opsi lain mungkin kemungkinan saya pengen Portugal lah karena Bang Dodo kasihan mungkin pengen
5: pengen mengangkat piala itu iya, belum kesampaian tuh ya, iya, belum betul, komplit lah sebagai itu. Pemain bola tuh.
2: Tapi emang Portugal juga bisa dibilang tim oke juga.
4: Selain yeah. Prancis, selain
2: Portugal ngeri iya. juga gitu.
5: Karena lagi tren positif, menangnya iya. luar biasa tuh.
2: Iya, kita lihat history itu biasa Jerman Portugal itu rata-rata Jerman memenangkan pertandingan, tapi sekarang kebalik terakhir aja kan Jerman kalah ya lawan Portugal kan saya udah halo itu orang tua emang benar tuh Ronaldo luar biasa lah gitu motivasinya itu.
5: Oke baik kalau Kang Vicky final ideal
3: kalau saya sama kayak Angga ya Portugal Prancis yang juaranya Portugal. Portugal, ya Prancis. Bang Dodonya jadi God aja udah. Biar gak dibandingin sama Messi.
5: Iya udah lah perdebatan antara God, ya, udah. Messi sama Ronaldo udahlah beres lah gitu ya nggak bisa habis kayaknya.
1: Terbuncen nggak?
5: Kang Vicky ini agak beda nih. Rata-rata buncen Jerman agak lain di Prancis gitu ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal apa namanya timnas kita gitu yang kemarin
1: berjuang tapi sayangnya
5: harus berhenti gitu hampir aja gitu masuk kalau menurut pandangan kalian timnas kita tuh gimana sih kapan kira-kira Indonesia bisa tampil di Piala Dunia kira-kira berapa edisi lagi Kang Yudi dulu deh Kang Yudi
2: Oke. Piala Dunia selanjutnya
5: 2030.
2: Kalau yang menurut analisa saya gitu, sebenarnya top level pemain naturalisasi itu cukup bisa mengimbangi Asia ya. Kita kecuali Jepang, Korea mungkin di atas kita jauh gitu. Yang saya lihat ini mungkin dari timnas kita itu pengennya instan, Mas. Pengennya tiba-tiba masuk Piala Dunia, sedangkan tim-tim yang lain aja kan berproses dulu gitu untuk mencapai mereka bisa itu seperti timnas Jepang,
1: Uzbekistan tuh contoh paling
2: itu dengan pemain-pemain lokalnya, makanya kan beda kan kubu-kubu naturalisasi sama kubu-kubu ini.
5: Cuma, naturalisasi sih tapi turunan
1: diaspora,
2: diaspora ya gitu kubu-kubuan. Tapi emang itu menurut saya salah satu yang terbaik karena kita lihat timnas Prancis juga kalau kita lihat
5: betul,
2: bukan pemain asli Prancis semua, banyak keturunan
5: hampir semua
2: demi sepak bola ya kalau kita orang menjaswa nih butuh pemain diaspora yang segala macam ngabisin anggaran. Menurut saya emang salah satu cara untuk menaikkan sepak bola kita emang jalannya seperti itu. Selain binaan ya, nah mungkin kalau pengen instan ya seperti itu gitu. Cuman tetap butuh proses yang lumayan juga gitu. Mungkin kemungkinan tahun berikutnya bisa kita bisa masuk ke World Cup. Mudah-mudahan
1: 2030 berarti.
2: 2030 karena kemarin aja bukan jelek ya, nyaris. Pasti kalau kalah edisi lah wasit.
5: Wasit
2: yang di sana.
5: Itu biasa cara kita untuk ngelesin.
2: Kemarin juga Bayern Munchen namanya wasit nih, wasit ya.
5: Kalau enggak benar. Kalau enggak ketemunya Timur Tengah
2: nih. Iya, benar. Iya.
5: Kalau kangen enggak? Berapa edisi lagi kira-kira Indonesia bisa masuk? Harus suka jadi tuan rumah dulu.
4: Harapannya sih 2030. Kalau harapannya sih 2030. Kalau misalkan kira-kira kapan bisa masuk?
1: Realitanya lah.
4: Realitanya.
1: Berarti ya, berarti 2030 ekspektasi ya? Oke.
4: Okay. Ya mungkin 2038 mungkin.
1: 2038.
5: 3 edisi ya, berarti 3 edisi ya. 30, 34, 38 ya. 3 edisi berarti.
1: 3 edisi.
2: 3 edisi. Sebenarnya gampang kalau masuk ke Piala Dunia. Kamu tanya Dik doang, kapan Indonesia masuk Piala Dunia? Besok.
5: Oke, kalau Kang Vicky.
3: Kalau saya mungkin bisa dilihat ntar ya di Piala Asia dulu ya.
5: Betul. Turnamen terdekat kan Piala Asia.
3: Piala Asia kan tahun depan. Nah terus yang dibilang Kang Yudi juga benar sih, Indonesia itu kan pengennya instan ya. Ya makanya susah juga sih itu kalau misalkan pengen cepat ke Piala Dunia. Ya mungkin dua edisi lagi.
5: Okay.
1: Satu edisi, dua edisi, tiga edisi, cocok bang,
5: cocok pas,
1: lengkap itu.
5: Karena kan ada yang optimis Pede banget nih sama Liverpool. Kayaknya tahun depan masih bisa ini, ya kan?
2: Masalahnya usia kan pemain bola itu ada usia. Itu yang kita masih bingung kadang.
5: Tapi kan timnas sekarang yang baik yang keturunan kan juga masih di usia-usia.
1: Makanya 4 tahun lagi itu mereka matang sebenarnya.
5: Matang, kemudian itu proyeksi jangka panjang berapa edisi berikutnya kan juga masih bisa main.
1: Rata-rata under 25 soalnya kan.
2: Betul, memang salah satu cara untuk memajukan sepak bola negara gitu. Kalau masalah naturalisasi itu nomor kesekian. Itu Musiala perebutan itu mau Inggris apa Jerman kan. Kita contoh gitu kalau di jersey-nya Indonesia pemain apa kan ada itu, resmi juga kan ada
1: hal biasa lah itu sebenarnya ya dalam sepak bola gitu ya.
5: Contoh nyatanya ya Prancis aja tuh.
1: Semuanya
5: turunan itu.
2: Jepang aja yang beda kayaknya.
5: Tapi emang kita harus belajar dari Jepang sih. Mungkin karena kita dulu nggak nonton Tsubasa kali ya. Kayaknya ya. Kita nggak nonton Tsubasa kayaknya. Harus nonton Tsubasa dulu.
1: Tapi kalau misalnya balik lagi gitu ya, ada pelatih yang favorit gak sih untuk Bayern Munchen sendiri? Dari tadi nanya pemain mulu bang.
5: Betul.
1: Jadi sekali-kali nanya pelatih deh.
5: Pelatihnya sekarang company ya?
1: Kalau saya gitu ya, pribadi ya, apa Bayern Munchen tuh suka jabannya Jupp Heynckes sebenarnya. Nah itu sebenarnya kalau saya pribadi soalnya ya. Karena
5: tapi emang ya company sekarang
1: gak tapi ini. Sakti cuy.
2: Betul.
1: Jadi itu kayak ngelihat sosok-sosok macam kayak apa kalau di Italia gitu ya,
5: Ancelotti,
1: Marcelo Lippi yang kayak gitu loh. Jadi dia nggak banyak apa tapi mantep ya.
5: Mantepnya
1: gitu.
5: Tiba-tiba juara, bisa bawa tim juara gitu. Pelatih katakanlah pelatih ideal lah menurut kalian untuk Bayern Munchen tuh siapa, atau boleh juga
1: buat untuk Jerman boleh.
5: Jerman juga boleh.
2: Enggak.
4: Julian Nagelsmann sih. Oke.
1: Itu untuk
4: Bayern Munchen.
1: Untuk Bayern Munchen.
5: Kalau untuk Jerman kira-kira
4: saya lebih suka Jose Mourinho.
1: Oke,
5: wah. Yuki Mlau ya.
1: Sekarang masih ya?
4: Enggak.
1: Oh, udah ganti kan ya?
4: Udah ganti.
5: Yuki Mlau yang ini.
2: Yang masukin itu ke ya? celana
5: itu ya.
2: Jimatnya itu ya.
5: Emang itu Yuki Mlau tuh.
2: Dia enggak sadar bagaimana
5: ya? Enggak sadar kayaknya.
4: Tapi sering.
2: Berarti enak banget.
5: Enak. Oke. Kang Yudi buat bayar dulu deh, bayar dulu kira-kira siapa?
2: Sebenarnya udah kalau bayarin itu untuk saat ini ya, saya lebih cenderung ke Vincent Kompany sih.
1: Oke, okay, berarti udah pas nih.
2: Udah cocok lah gitu.
1: Dengan materi yang ada, pelatihnya Vincent.
2: Iya, pelatihnya Vincent. Walaupun sempat orang meragukan, tapi menurut saya okay juga lah gitu. Karena emang semua butuh proses ya.
1: Betul.
2: Kemarin digadang-gadang bakal treble winner, saya juga sebetulnya yakin gak yakin. Cuman masih ada musim depan lah untuk memperbaiki ini. Terus timnas Jerman lebih ke Julian Lisman. Julian.
5: Oke. Kalau Kang Vicky,
3: kalau untuk Munchennya pas ini setelah Jupp Heynckes tuh Pep Guardiola.
1: Okay, ya.
3: Pep tuh bagus tuh. Tapi dia sayangnya di UCL dia mentok di semifinal mulu kalau sama pemain Spanyol. Ya itu doang sih.
5: Kagak bawa juara gitu.
3: Iya.
5: Mentoknya di semifinal mulu kagak bawa juara.
3: Iya.
5: Perasaan kalau dia di Barca di mana juara perasaan gitu kan, kalau di Munchen kayaknya
3: meskipun agak lama di City
5: mentok mulu.
1: Kalau untuk Prancis
5: siapa kira-kira pelatih Prancis
1: sekarang? Siapa Deschamps ya?
3: Deschamps.
1: Okay.
3: Ya Deschamps itu.
1: Itu udah pas berarti.
5: Zidane enggak kan?
1: Zidane bagus loh track recordnya.
5: UCL lagi dia kan?
1: Banyak lagi.
3: Belum sih.
1: Oh belum ya.
5: Untuk ngelatih Prancis tuh enggak?
3: Mungkin sudah ada scam ya. Mungkin sudah ada scam terima oleh Jidan.
5: Oke. Itu tadi pilihan-pilihan mereka gitu. Betul. Pelatih-pelatihnya. Jerman Jurgen Klopp enggak gitu?
2: Jurgen Klopp? Kalau
3: bagus sih Jurgen
2: Klopp. Menurut opsi sih boleh juga itu gitu. Oke juga Jurgen Klopp.
5: Mas punya pengalaman banyak kan di Bundes?
2: Iya, Bundesliga. Terus rata-rata pelatih yang sukses itu biasanya berasal dari negaranya sendiri kan. Karena mungkin bahasa salah satunya ya.
5: Betul, komunikasinya biar jadi lebih gampang. Oke. Baik. kali ini kita ngomongin soal ininya, soal fans clubnya begitu ya, di mana apa sih kegiatan teman-teman dari
1: FCBFI?
5: FCBFI biasanya itu kegiatannya apa sih, ngobar gitu-gitu atau apa, Kang Yudi?
2: Oke, untuk kegiatan dari fans club kami yang pertama itu selain nobar ya, nobar udah pasti itu. Nah, walaupun sekarang euforianya juga nobar itu kan mungkin zamannya ya, nggak selame dulu lah, karena mungkin yang senior-senior itu banyak kerja atau punya urusan keluarga gitu. Tapi tetap sampai saat itu kita terakhir nobar ya?
3: Nobar kemarin
2: lawan Madrid. Ya walaupun Madrid banyakan, kita cuma
3: cemangin 10,
2: tapi yang penting menang.
5: Iya betul. Walaupun sedikit yang penting menang.
2: Aduh, ini rusuh enggak ya? Gitu, rusuh enggak ya? Dia udah nyalain ini pick apa?
3: Flare.
2: Waduh, tanda-tanda Munchen bakal kalah nih kalau.
1: Tapi emang Madrid,
5: tapi Madrid
1: bagus, bagus ya ininya ya. Head-to-head-nya kalau sama Bayern bagus ya.
2: Bagus itu sih. Aduh, ini bisa enggak ya? Untungnya masih Bayernnya emang apa ya? Saya lebih baik dari Madrid kan. Mungkin itu. Terus apa tadi?
3: Nobar.
2: Oh ya, nobar. Yang kedua, kita kegiatan aktif mini soccer, Bang.
5: Oh, mini soccer ya.
2: Mini soccer kita agendakan 1 bulan sekali, terus kayak acara-acara selain bola kan rata-rata orang, wah ini bola lagi gitu kan. Nah, kadang-kadang juga kita silaturahmi, kita bawa keluarga kita nih, misalnya contoh acara bukber
5: atau family gathering gitu-gitu ya.
2: Kita kadang kepilah juga ya, terus kadang donor darah, santunan anak yatim, yang kegiatan manusia
1: sosial
2: karena nggak basicnya kan nggak semua orang suka bola, suka main, mungkin ada yang hobinya nobar kan, tapi di lain sisi kita bikin opsi yang lain gitu. Yang paling terpenting itu sih nonton Bayern.
5: Nonton Bayern langsung gitu ya. Kalau ada kesempatan bisa langsung ke mana, Allianz Arena mungkin.
2: Ada teman beberapa kali ke sana. Paling saya nih untuk saat ini nitip aja lah, nitip salam. Gampang banget, tinggal pakai AI ya.
1: Ngomong soal nonton gitu, Bang. Kan RRI kan sekarang jadi
5: official
1: audio nih.
5: Audio. Gitu. Kita jadi official broadcast
1: audionya
5: untuk TVRI untuk ininya. Iya. Kira-kira menurut kalian gimana tuh?
2: Cocok lah ya. Terus ini masih fans club ya? Yang membuat fans club ini jadi besar sebetulnya kekeluargaannya sih, Bang. Kekeluargaannya makan semua fans club di Bogor kita deket juga gitu. Pokoknya fans club ini apa ya, selain itu menjembatani juga teman-teman yang tadinya pengen nonton bayar sendiri mungkin di rumah kan. Selain itu bukan cuman mimpi, jadi kita ketemu pemain Bayernnya langsung dan saya saksinya ya. Piki juga saksinya ya, waktu di Singapura kita salaman sama Miroslav Klose itu berkat dari fans club gitu. Mimpi jadi nyata.
5: Anggotanya berapa sih membernya sekarang?
2: Sekarang 78.
5: Untuk yang Bogor
2: 78. Yang aktif. Kan ada yang
3: itu hilang.
2: Nah, Bang, kapan nobar? Udah ada nobar, gak datang gitu.
5: Oh gitu, ada yang cuman kayak gitu ya, kardus ya. Ada itu di setiap.
2: Banyak gitu.
5: Yang setiap. Oke, jadi kegiatannya juga cukup lumayan banyak gitu ya. Base campnya di mana sih?
2: Waktu dulu itu di Resto Salak ya. Di sini kan ada Resto Salak. Cuman karena close. Ya sekarang kita paling di base campnya nggak ada base camp ya, mungkin di rumah siapa nih yang ini kita kumpul di sini. Yang penting wajib agenda itu 1 bulan sekali, Bang. Kalau karena kenapa 1 bulan sekali wajib untuk silaturahmi, karena kalau misalkan 1 minggu sekali kan rata-rata ini kan
3: ada kesibukan,
2: member
3: lagi
2: punya kesibukan, ada yang keluarga gitu kan, mungkin kita agendanya 1 bulan sekali untuk mini soccer atau agenda yang lain gitu mungkin.
5: Berarti kalau untuk join member ada syarat khususnya kah? Atau
2: join member itu dibukanya 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
2: Itu kita daftar via online. Biasanya saya yang koordinir nanti dari Bogor. Terus kita ke pusat, nanti dapat seperti ID card sama merchandise yang lain, merchandise gitu.
5: Oke, siap. Baik, thank you Kang Angga, Kang Yudi, Kang Vicky. Ya, harapannya Piala Dunia sekarang tuh jadi lebih menarik lagi karena pertandingan juga banyak, 104 pertandingan di 3 negara gitu ya. dengan sistem yang baru juga. Harapannya sih dia lebih seru dari edisi-edisi berikutnya kali aja. 2014 bisa terulang lagi.
1: Dan harapannya masing-masing mungkin tim idolanya menang.
5: Betul.
1: Jadi adu kuat-kuatan doa, Bang.
5: Adu kuatan
2: doa. Iran jadi mengundurkan diri, Iran. Kalau mau ngundurin ini Indonesia masuk nih.
4: Siap gantiin ya.
5: Siap. Oke. Okay. Baik, lagi thank you.
2: Terima kasih.
5: Sampai sini jumpa kita di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Nantikan untuk edisi berikutnya. Saya Gelaga Biasa.
1: Saya Adi Masarda.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Oke, itu nomor 2 ya. Kita udah dengerin sama-sama tadi ngopi ngobrol Piala Dunia. Sekarang kita lanjut ke program kita berikutnya. Lanjutin di hari Selasa seperti biasa ada Gaptek, game dan seputar teknologi. Nanti ada beberapa update informasi yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu. Dan juga ada rekomendasi game ya. Nanti saya bagiin di akhir-akhir rekomendasi game yang bisa kamu mainin untuk membuang waktu kamu atau pada saat nanti kamu liburan gitu ya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, tema berdua kita lanjut nih. Untuk informasi pertama di update teknologi ini, ada memasuki bulan Juni 2026 memang pasar smartphone global ya. Ini diperkirakan akan kembali ramai dengan kehadiran beberapa ponsel baru dari banyak merek gitu. Dan beberapa model itu memang diperkirakan akan meluncur dalam beberapa minggu ke depan. Bahkan ada juga yang sudah resmi meluncur di pasar global ya, termasuk di Indonesia. Salah satunya misalnya kayak Xiaomi 17T, tema berdua. Ini jadi salah satu ponsel yang paling dinantikan untuk awal tahun 2026 di bulan Juni, dan ini sudah resmi meluncur di pasar Indonesia di hari Selasa tanggal 2 kemarin. Ponselnya menawarkan banyak keunggulan di sektor fotografi gitu ya, karena memang juga secara khusus dibekali kamera hasil kolaborasi dengan pabrikan lensa ternama ya, Leica. Ini menyertakan lensa Leica Summilux serta dukungan optical image stabilization atau OIS di ponsel ini gitu. Kemudian juga ada Motorola Edge 70 Pro Plus, teman Pro 2. Ini juga dipastikan akan dirilis di bulan Juni ini dan diposisikan sebagai model tertinggi di lini Edge 70 gitu. Dan kabarnya akan dibekali untuk layar sendiri itu AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate sampai dengan 144Hz dan juga tingkat kecerahan puncak sampai dengan 5200 nits gitu. Kalau nggak salah chipsetnya itu pakai Dimensity 8500 Extreme, nanti akan dipadukan dengan RAM sampai dengan 12GB gitu. Nanti kita lanjutin lagi sama 3 ponsel lainnya, jangan kemana-mana.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Manfredo ya, udah tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, kita lanjut ini teman Pro 2 ya. Yang berikutnya ada OnePlus 15S ya. Ini diperkirakan muncul juga di bulan Juni 2026 dan disebut-sebut sebagai versi global dari OnePlus 15T yang lebih dulu diperkenalkan di China teman Pro 2. Jadi bocoran spesifikasinya itu bilang bahwa nantinya akan mengusung layar AMOLED 6,32 inci dengan refresh rate 165 dan tingkat kecerahan sampai dengan 3600 nit di puncaknya. Untuk dapur pacunya, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 ya. Ini salah satu chipset Android paling kencang saat ini. Dan ini ponsel juga disebut akan dibekali baterai berkapasitas 7500, jadi besar gitu. Dan mendukung pengisian cepat via kabel 100 watt. Ini bagus banget. Nirkabel 50 watt dan juga reverse wire charging 10 watt teman Pro 2. Nanti kita setelah ini bakal bahas iQOO ya, iQOO Z11 yang juga katanya akan meluncur di bulan Juni ini. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya ada Aiku, Aiku Z11 yang juga rilis di Indonesia sejak bulan Mei barengan Z11X, dan ini ponsel dijadwalkan akan rilis ke lebih banyak negara di bulan Juni ini. Ponselnya sendiri mengunggulkan daya tahan baterainya yang sampai dengan 9000 kalau tidak salah, dan baterai ini kabarnya mendukung pengisian cepat via kabel 90 watt, kemudian juga ada reverse wire charging-nya juga 7,5 watt tapi ya. Dari sisi layar, ponselnya mengusung AMOLED 6,83 inci, terus refresh rate 414 dengan tingkat kecerahan sampai dengan 5000 nits. Dan untuk performa, Aiku Z11 katanya itu ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 4 yang punya basis fabrikasi 4 nanometer ya, yang dipadukan sama RAM sampai dengan 12GB dengan penyimpanan atau storage sebesar 256 teman Pro 2. Dan yang terakhir ada Redmi Turbo 5 ya, yang juga diperkirakan meluncur besok teman Pro 2 di 10 Juni 2026. Dan ponselnya diyakini juga akan hadir dengan spesifikasi yang sama seperti yang versi Cinanya yang memang sudah rilis lebih dulu di awal tahun kemarin di bulan Januari teman Pro 2. Redmi Turbo 5 ini AMOLED 6,59 inci di sektor layar, kemudian refresh rate sampai dengan 120 dan tingkat kecerahan sampai dengan 3500 nit untuk puncaknya, dan dikombinasikan dengan dapur pacu yang ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra, terus dengan sektor kamera yang mengusung kamera utama 50 megapiksel yang dipadukan dengan ultra wide 8 megapiksel. Sementara untuk yang di depannya atau front kamera itu ada kamera selfie 2 megapiksel teman Pro 2. Sementara di India sendiri itu sudah diprediksi dan akan dijual di India dengan harga awal sekitar Rp30.000 atau 5,6 juta teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

0: Oke, okay, Dabro 2 yang terakhir, Sony Interactive Entertainment ini mengumumkan game terbaru mereka, seri God of War yang judulnya God of War Love. Ini game diumumkan dalam ajang Sony State of Play 2026 yang akan digelar di yang sudah digelar di Selasa kemarin tanggal 2 Dabro 2 ya. Dan pengembangnya tetap ditangani sama Santa Monica Studio, studio yang berada di balik God of War tahun 2018 dan juga God of War Ragnarok gitu. Dan beda dari seri sebelumnya, sekarang itu kamu sebagai player itu tidak akan mengendalikan Kratos. Karakter utamanya itu adalah istri dari Kratos itu sendiri, itu adalah Love. Dan karakter Love ini juga pernah menjadi latar cerita di game God of War, di game God of War ya. Dalam game ini itu diceritakan bahwa kematian Love itu membuat Kratos dan juga Atreus melakukan penelusuran ke gunung tertinggi Dabro 2 gitu. Jadi untuk God of War Love itu akan mengangkat cerita tentang petualangan istri Kratos. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini Dabro 2 ya. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Dabro 2.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: Yang baru di Pro 2

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marli tadi pagi hari kamu di edisi tengah minggu alias di hari Minggu. Hari Rabu. Kenapa jadi hari Minggu, Rinda? Walaupun kita masih di hari-hari produktif gitu kan ya. Semangat weekendnya harus tetap ada dong, supaya lebih termotivasi lagi untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun aktivitasnya di hari ini. Gitu teman Pro 2. Rinda Marlita bakalan nemenin kamu sampai dengan mendekati siang hari nanti, tentunya dengan informasi-informasi yang lagi berseliweran banget di media sosial seputaran apa ya, kayaknya lagi rame-ramenya seputaran bola, ya gak sih teman Pro 2? Mau dari yang timnas, mau yang dari Piala Dunia, kayaknya sih seru kalau dibahas. Tapi nanti ya, gak sekarang, karena aku punya tugas pagi hari ini buat narik selimut kamu, tapi pakai lagu-lagu di rangkaian Just Music.

juga menentukan kualitas masa depan kamu. Yang utama harus kamu lakukan di pagi hari, pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Jangan mandi dulu, apalagi nih, cek status di media sosial kamu. Ada banyak hal yang harus kamu syukuri, bahwa tanpa sadar, hari ini kita masih bisa bernafas dengan mudahnya. Ada banyak di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen.

bukan pekerjaan yang kamu miliki. Sekecil apapun hal yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup ini untuk kamu syukuri dan kamu perjuangkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Memiliki hidup yang lebih baik itu adalah pilihan antara mau terus mencoba atau terus mengeluh.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku, tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Mel, kamu mau makan apa hari ini?
1: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
0: Wih, beneran? Pesan apa aja, Bol?
1: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
0: Asik, asik, asik. Bang, pesan nasi goreng telur mata sapi 1, empek-empek kapal selamnya juga boleh deh 2, terus sama cemilan kentang nuggetnya juga 1 porsi, sama itu tuh pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
1: Aduh, Aji mumpung nih. Tapi habis enggak tuh segitu banyak pesenannya?
0: Habis kok, tenang aja. Lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
1: Tuh, kan apa tadi aku bilang.
0: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
1: Dasar Ica, sayang tahu.
2: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.

Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung. Ada Rinda Marlita di sini. Nah, kalau orang bilang Rabu ini adalah momen yang tepat di pertengahan pekan ataupun minggu untuk memompa semangat lagi, memulihkan energi lagi, dan juga merencanakan sisa hari supaya lebih produktif. Mengawali hari dengan pikiran positif, doa akan semangat membantu kamu menyelesaikan berbagai aktivitas yang tersisa. Ulangannya udah kan? Nah, tinggal tunggu hasilnya nih teman Pro 2. Tinggal pembagian rapot. Kalau enggak remedial lah ya. Nah, buat kamu yang mungkin baru mau masuk SMP, SMA ataupun kuliah gitu kan, ya tetap semangat karena ini tuh hari ini ya, hari terakhir pendaftaran nih ya, penerimaan murid baru. Semangat, mudah-mudahan kamu diterima di sekolah-sekolah impian kamu. Walaupun nanti ada yang tidak keterima di sekolah impian kamu, percaya deh, dimanapun kamu bersekolah ataupun keterimanya, di situ bakalan banyak cerita yang menyenangkan untuk kamu nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti juga aku punya informasi seputaran perakiraan cuaca. Kira-kira setelah beberapa hari panas gitu kan ya, di seputaran Bogor ngelekep, ngeheb gitu kan, apakah akan turun hujan di hari ini? Ditunggu informasinya.

Pengalaman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Selamat pagi para pendengar RRI dan Sobat BMKG, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas di hari ini. Kembali lagi dengan saya Leni, Prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian Barat. Hari ini Rabu 10 Juni 2026. Pada pagi hingga siang hari cuaca cenderung cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, pada malam dan dini hari, cuaca secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 95%, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Sobat BMKG, saat ini cuaca pada pagi hingga siang hari cenderung panas, jadi sobat jangan lupa untuk minum air putih yang cukup dan batasi aktivitas di luar ruangan. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Sudah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

kedua ada info penting nih buat kalian yang tiap hari bawa motor ataupun mobil sendiri. Mulai hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026, kabar yang beredar harga BBM non subsidi dari Pertamina resmi naik. Buat yang biasa isi Pertamax sekarang harganya jadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300, sedangkan Pertamax Green 95 naik jadi Rp17.000 per liter dari yang sebelumnya Rp12.900. Nah, kenaikan ini tuh dilakukan karena adanya penyesuaian dengan harga minyak dunia dan kondisi pasar sekarang. Tapi ada kabar yang sedikit melegakan karena BBM subsidi masih tetap sama. Pertalite masih di harga Rp10.000 per liter dan biosolar tetap di Rp6.800 per liter. Sementara harga Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex juga belum berubah. Jadi buat kamu yang rutin pakai Pertamax, mungkin sekarang saatnya sedikit atur ulang budget bensin bulanan kamu nih, apalagi kalau mobilitas kamu cukup tinggi setiap harinya. Tenang, Pertamina juga memastikan stok BBM tetap aman di seluruh SPBU. Dan ini juga di update per hari ini. Tetap hemat di jalan dan jangan lupa isi bensin sebelum indikatornya benar-benar mentok nih teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Rinda Marlita. Tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan penting pada ajang AFC Cup Women 2026 di Filipina. Skuad merah putih menaklukkan Hong Kong Tiongkok dengan skor telak 3 set langsung. 25-20, 27-25, dan 25-14 pada laga penyisihan grup yang berlangsung Selasa 9 Juni. Manajer tim Luciana Tarorreh mengatakan Indonesia sempat mendapat perlawanan ketat, terutama saat melakukan rotasi pemain pada set kedua. Menurutnya, kesempatan bermain bagi atlet junior merupakan bagian dari program pengembangan tim untuk menambah pengalaman bertanding dan mempersiapkan regenerasi skuad nasional. Kemenangan atas Hong Kong menjaga peluang Indonesia untuk lolos dari fase grup. Hasil ini menjadi modal berharga tentunya menjelang pertandingan terakhir melawan Lebanon pada 12 Juni mendatang.